All right, kalau hip kan je masih ini cari. Good morning, Chitu. Beli ni cuma leh hip cini ni cuma kita nak buat apa? Fem, kari busana. Kita sihat kita nak nampari macam kita ni dah ikut missing and berulir. Kali ni kita Bruce, kaki itu sibit kengah cendera tu gulung bagai. Kita last week coba kita berulir sihat negara ribe. Kita ni rawuh atau hecho atau ada nak gan payah nak kecik gan betul cabrane. Kau boleh makan chat nampak betul agu stage in yo itu agai muat tool kele. Amen. Kari busana Chitu gul and coronet nampak tarik kita gengah arah wet apa sab kenyir bayar elbu shagang. Aktif banglam, target nelayel, petut nelayel, agu arawet nelayel. Kenyit kono atok. Karibu sana, cici tule, ini tule, ini mitra. Ana lagi ingat kau mien, ini teni bay, ini teni cemege. Aga gebuan, si bint kebe. Tule bagai ingat, engkau rotes nama mien unek. Kita rori kita suciova. Naga agu ribe kat ke tarunusun bagai kenyit, kau ge tau nusun bagai muisho. Gemios ni target aga agu petut abra nelayel. Agu gigi wang nusun bagai 2026. Kau ge nusun bagai muisho bagai 2026. Agi ingat isulai orang kat ke am Christmas. Negara aran aga land aga bagai kenyit. Number 2027. Gini nampak lewe ni shed. Karibu sana. Chitu gule nu chule. Lemite na wekse wakna sutun. Gomolo chene matyana.

0: chari ni kasi story na unaona ki kasi tenda na unaona kabisa kiku emotional. Kiku emotional kabisa ako imebige la muna esu konyali libik lago kche motinye sigi. Nagame nege itu itinye lago kugiribe kumye inyali ne mwa kutinye sigi ndet. Oye goro mako kwa nishaka kche mwa kumye kame tab lago otu nonak lago kabisa. Azubi tinyoru kwa bret kupun jowa. Kwa sayi logoro mnye kis kabisa nwa ni chok. Alright, agere soko ponge siyan bik chaka nyor chika echebo stok ene wana chok. Soko gomite shopping. Ago shopping kwa kwa ntike chishek 41. Lakini mwacha anji chikigo chutkila soko. Ago tumka kwa sikigo nyor chika egi agi nebe tuta abrani. Tilki chotika tita genge agenge. Tiltika tita genge. Tiltika tita genge. Tiltika tita genge sinyoru na fast. Kwa gebre star 274 star 274 ash. Agi tiltika tita genge chitu. Kulta ingele tumka inyoru na fast en soko. Nengung nafas anayongi nyoru rabi shek bonus 50 shilling age bwangwany kuhune tom gai nyorugi because chona wiko kuhune kichukitete sen ticket shek chaitile so kwa mwono alenchi ticket shek 41 till ticket shek kukechi soko star 274 ash star 274 ash labat number stock asi nyor chika 16,000 chibo kone nge ye gigo se Wesley Wesley anchungi nwa Wesley
1: Bruce
0: namke Wesley
1: Yen yang lelta mana yang mungkin jila kita, otak pun nuruk apa sah. Mau mahu doa cina lagi ero. Sabtu saya dahulu ada ibu di, awal Allah tu, urip ni yang kurne, awam jadi naik terapko, ni mungkin mizo, aku aja tarik itu, aku aja tarik itu barah. Awak tu ina ni kita awen pukit yang jepul lihatan. Kini orang yang lelta tu apa sah. Amoni kita jatuh terenan. Elo zindangu, kita jatuh, ibu melo zindangu. Ini kata kita tuai sekamu terhidup bermiela, namu awu. Ini sejuk, lagu. Mujur, awu senja uang ini. Amu ni kejauh hari aku kulem mumbu. Oga singgup saja, namu awu jenna legero. Amu ceng kita aku kulem coba nawa. Wajah awu neja jua, lagu ni mujur. Oga langsir ni aku awu koi koi je, awu ikut amie negara arat.
2: Nesir away, eat the rest again. I eat you not up, job away. I eat to your nail level book pointed. Thought a thought, sit tool, or tell a lang you, or eat to join you. Very young a lady to John on who, see young at the house, it pays off a morning. A matima and give on done. Gab on done, Nurazini, Nagi, Goy, Gojian, Loki, Cheta. Wei, matim, gay, gilge, mi bertai unagu, ena lagi cut kina mohon ane, go longe ab kena, betul nama ye wei Bruce.
0: Thomas, saya kau tamsil wei Thomas.
3: Yes. Eh, jamke Bruce, jamu na Bruce.
0: Jamke Thomas.
3: Ye, am mohon bela lagi ni wei, ayuh itu bi kiri tarat, kiri tarat pun yang baku macu, kiri tarat pun tak kau kuat kiri wagi ni tu, embai sih tu kita. Ayuh itu bi. Ije bila aku kuih tindu lono, ama aku serlaku anak sore tap. Kuih di, kuki timu mayat. Kita lembur ni mesti aku senai ngan tap laku itu no Bruce. Tidak ame tak aku tua kas ngan tap laku itu. Nggak nak logi di biasa ke? Ija mungkin kini ni jepun ni, ama jauh lebih bila aku kuih kiri. Dalam mukok se, orang tap laku anak no, awak cakap ngan tu lebih lembur laku anak no. Naga buka bapuli orang dising. Aku semua mesti laku anak. Kumalu, kunjung tak kita hari ni nak kuana. Aba orang kui, kotor kerap ni gak kuku jod. Ama lagi kuah dapin, kuah kuah tak kiri. Kotori nak kuana, kori nak kuana. Abu saya biar gak kong, kau saya cok. Allah saya ijab biar sana. Tu orang keberagian semua. Isi je nak kuat ni. Dari desa tak tu kul, oh iko itu kita. Jadi ke ujau tan kiri. Kukir kira kau kau muktar ni. So ibrus kiri. Ataja koron mata na baju baku mereka bisa gie jinat di logap university di logap sekolah ini perlu.
0: Kongoi choice engkap ceri deh choice kap ceri deh.
4: Jamke perlu si bye.
0: Bye boy yet.
4: Kongoi jam sa perlu kau macam ini. Oh mama aling
5: ingen ile ngokokwa kamet asikonget boyot kotul kwondan komebore ile nekanyo kitun kora webrus koneriren okol lagok kengo nitai ngo nenyeuse lagok ab tesa kwole kwakonget akine kwanda kuwoma chechi kuwoma korotiki kakima kora kemwochin kwonyon kelenjin imi atari manibure nye ilelen kebur komie manibure kora ilelen koinyo itobota imi ne atari kemwoe akine chichon kele ngoririo lagok kinye kouwome kwanda ako kwanda chematinye kwanishek ko Jehova en barak mami ake kongoi Bruce.
0: Ngoi mising oye korom noto chakot mising weldon bori kose kabisa chepyose boyon nekikeso chepyose nemingin kokosirto neo konyo konyalil ako kabisa chepto keboisien kowerino akine kokile mami leteche ere korom noto kot mising weldon
6: eye kakoromit noto bwana pros kaaye pieit akakose ngalalet nebo biik anoitu ako kakoromit noto kot mising ako kilenchin chi aketugul yon kap kwakot kobi shida kounon ongecham lagok tugul kokergeit. Chepyoset nekait komamoe ibeshe lagot konai kole kime kamet ako pongesin kamatik kwonyik chemara kait kakinyoko korip kora lagok cheuchonito kou cheshiket kotko manoe akot ngoker kolele mama kakichumlishan kityo makinoe akot kele kiwo akot kobit kiwo akot konosta lainit kidogo kole en oret ko pongesin kwonyik cheuchon cheribe chang keribe ako chang keuse kora so cheuse lagok cheuchon kelenchini ndanyenye ndane nekanyor shida kouno sikeus lagokchi itakwache chi aketugul iyai nemie
0: yes kwandap Cheska mwa akenge yes
7: wan we lombor ki amane sojas komie kole tabu neo yo mami sikinde iam kimyet iame en tab yani ame mie lakwet kwamdo beekab ko ako biik cheyoe kouno kokokol kit nesamis kabisa tebie tun ibore iker kokutu ma lakweng'ung nino kutu kabukee kobiobio ikwong'e kityo ile ngwaine aba ko tuguk chekiyochinike orip look tugul kokergeit kimachametab ni sikwo ako torip ine mungu chito sikoribo lookchik kotaa komuch koboisiechikee ibu beek lakwet iyoktoi yani sikwomisheku kokeyokte nin leyun kimoik sinyokoba rubenin koseret ine lakwet chi aketugul neyoe kounot komebore ile keyai tuguk chemiachen keyai tuguk keyai kabisa kokekolchikee tingikto neya mong'etu chito wei neyoe kounot kabisa lok tabu webrus ngemwa tui kosochonu beekab ko sikor ketuye
0: man isoo beekab kong kwandab Cheska megenukan akastienon akane koiku emotional kabisa yes amache tatach welo kosomane lokab emet lakini kakimwa kele chi nengele tom kainyoru ki en sonko itildiketit imachin kakikerta biik en yu peak 74 biik chekanyoru chotiketishek ko biik 16 kou Joan Pongesi Joan biik che nekuren Gladwell Pongesi Mildred Pongesi koboto chito nekuren Apikael tiketishek chekami ko 41 takomite tiketishek 21 chemite soko 25 chutun soko kogetil tiketit kityo sinyoru 16,000 ibanganenge chi nekirichutilaka soko amenyoru ki star 274 tiketit yokisomanilokab emet weldon bor inyorchige 16,000 ibangange en betutab rani

0: Alright, yes. Thank you go shake tamanak sumak cha bata ki mache nam chon en soko mu chen en soko sige mon kele ne nemi soko nei sibu en koru ne chabrani
1: yes da jese tamanak sumak cha tiga bata ngsai ta kinga na tanu was bui ke tsina tanu bo touch fam ne bala stongo ke ta kinga ne sena tanu na bo Nairobi ago ni tagi ki mitin gibjib nega kursi aja ter bato rei ligi mitin go online eng www.touchfm.co.ke ki mitin gara bai batan natin ba Facebook eng touchfm.co.ke chega tuk nata ni isu page ki lindin kare busana asa ka bita gada stai eng pitu tabrani ago maga bici ki bita kasi tabaram rus ki mitin ka bita kengal al tulen ki bagenge eng pitu tabrani kagi kwen kutu misi kutu inge aga ngale ka bili ni shir nata nubo ki nita bulu bishik tip tamak tip tamak akta sabana brus ago nita nga gira pitu tabrani kutu misi gila bagaman utke ngalale kan kira kutu misi alagin gandui kiatu chiki mite ing palatu shiko ngete gini shi kiatu chikago bata che jang agira kutu misi gandui juge le kabar chike engi guni kagobwa gandui ju agobwa kutu misi ko realizan guli chike uji uwa gigit chich taban uwa gigibe taban ngobwa tu chit na taneo kutu misi kingo buwa tu barur yeti paisho ni kiazi babanda aptai kingo buwa tu kutu misi barur yeti kule takitak chikano enge kenji shi kia tok ingi le mitala gandui kpana brus che mara kogi kibwa tin biga bimit kutu misi kule gilewe ni jaga te asuka bete nikukun gara kubar kabar ni natana baka ngelagap kando na tet agu tinga sarta nata mitaka ano nade tunguna president William Ruto lakini kile kama jikira mbeta brana kutu misi kubana brus kutu nyalu kuipta na gandui kiazi mite ngejiru kiazi terchin ama gile gandui jubana brus kanko wege kumachi ngejiru kiazi terter kutu misi ngebe bui kiazi terchin ngelagap kwa terchin etapke natana ngelagap 2027 kusit kabuwa tu tetake natana ter kutu misi piga bimiti akusit kabuwa tu tena ter kora gandui kiazi terter ama gile nguna gandui ju kubar tu sang gandui kiazi mite ngejiru kiazi terter gile ni bengu ngebe bui kiazi terchin kerja anggo GMCA, kerja anggo GMP. Agama kita kan doju bana berus. Kau kima jika tasik kita muset ke doh kita tos. Wendy kau kau sih Presiden William Ruto ngalakap kanda nanti nanti nubah gini tabe 2022 ingin lebih nisyat nanti nge gigai. Kasar tanya gini belakang ini kau mesing agan doju nanti nubah cami tabu diam nge kau sih tahu rightan nubah la amolo dinga. Agu kimu kau sih kibarain dah lagi nih engkau gunin. Kumaha kila kando yuju kogo ba kabisa enge enguvu na termita barak agama gole aje ke chigati chigati ye kutu bisen president englewe ni shetu na tane nebo tai na tane nebo 2027 kama gele kuma kim president kutu bisen second term kako sit kogo ba kando yuju kutu bisen gole jege tos pichu kabwa eng maget nye anang kabwa kutu bisen amu gitu kama chinga jerok engo limba kukwa nye kabwa kabwa nambrus igasa kutu bisen ge mwaya gele kime janung gwe gandoi de tanum aku tu mun nolong nolong dobi gule ki gandoi de tanum ko ki ga yu paisie ga pote ba ko ta ko ki ga lel ne ki mara mi ta ga ni ga gi leben ki tu ngan eng tamit no tan tai aku sit kut mesem parain da kan ngala kut mesem gandoi bana brus mbit tabran ne ju mushimu a joshua tunye na tan ba ne gem pi na tan ba jaranga nya ai gere kut mesem ko mangge gem ne ibati joshua tunye bana brus nga sarta ge ku gi mu kut ye president na tan mi tengu na ngajare ta na to president William Samoei Ruto ni ngala le kut mesem gandoi no jem beine na tan ba masop na tunugure Vincent Tuwei na tanagi gati igata got got misem bana Bruce kora gelem kiger biga be meklu waga matami ta line nying halale ngab tum go magmini MP na tanagi bana deals nga serta ge Alfred Keter lan gutu yigere kora got misengile kutu nya magat kora biga be met ngebe be kat jeter kin kimito kora mushum Aisha Kruta na tanaba ba met nga serta ge bana Bruce ko gi kimite engori tan na ba kati ta ke na tanagi mite eng ko barching nga jaga kando na tet igure NASA nekia gonda chama itno tan ba CCM nga serta ge lan ko giro gando ju bana Bruce ngura ko bi the front line na tan mi jogot misengo le tagira president ko nyone eng second term na tan ni nyet lan ka gina meji giro be tabran ko misengo to skirt tan biga be met to sinya lo ta kige uta poror yet ko misengo ka serta ge kya ko ngal bana president agen kandoi ke chau mushima kiden moy na tan ba chama itap kanu enga sarta age nga nganda mite logo ki magel ma mut ko ki sundae mara maguti chati ki makinga kut misen kashinata kashinata no bagando jutwai ko yere ge gunile proriete kota me jogando itu lu mite enga bagenga lagini tos kwet tano na to bana bros ki lio jen tanya lagi nyo ki lio jogan doi jukut misen aku tengah serta nantan ga go ba tos kang go ba kut misen gulagi mite tai nantan bobor yet ku kir tano biga be mite aku tengah serta ga tol amun ita go ko kit nantan gi magone te bega proriete go ingi bana bros
0: ya salne gondo ri cha gondo chu chang tinget ke bendi le bendi chet no no 2022 ko gi gere le gi ka nyali presta ne gi mi presta William Samoei Ruto aku tengah serta nekikakiyochi chekikiyochi tugul ko kibunganyalde neo ot kikere kit nekikiyochi komi Pomas kimoche kisirsi kikuren BPI alak ko aikerta sang kitaban kabisa kouon rubeiwot president ibwote kora kasarta nekikonori Kenei en olimpo Nakuru ko ingalal president tibiti president ne president en ikuni pa quick emotional pa kosoi biik ab Kong kolongen tuguk chekimoche keyoiwon makimoche aitui kolo ongen bangarutik tugul chekikebangan kole lakini amun ayoni Jehova katononi ak Jehova kolo ongen ole asuldoi okisulda mana en 2022 mi kondoi chwa nga komonge nguni akobwa kole kimoche kesupporten presolium soruto ako en kasarata kokikoker roriet kou angangwetab bororiet kingomiten kebeberta ninter kokokinyolili presta nemiten en nguni lakini kondoi chu nguni tinget kokakobwa akomwa kole uye kisupporten presta ngonyo tamnyi nebo oeng kotos une tos kertano biikab emet angandan mi kora biik chemoikochi nafas pichu chemakochi nafas pichu nebo kotako kobwa orit akot wanasiasa chemi orit kumwa kole eh nonon kokikamwektech kingebendi 2022 eh nonon kokikasasech kimomokchi president chemiach akobaten ako Raila Odinga akine nekiborio ak president kabisa komwaitos ng'echeret kokimwisho kokinyokokatke akobois kibagenge kot koite kobet sobet Raila Odinga kokinyokobois ak president William Samoei Ruto una akichek kondoichu kakemwa kondoik cheu akot Chembeine nekoker kong'alal kole kikemwa kele momi ng'alekab tutab lani kanyonai kabisa kimne kong'ololo ine Nandi aikere akine kasarta akot nebo kondoindet nebo Joshua Mutui Joshua Mutui kokikosong'alal nekolole kabisa kokimomokyin president konyor nafas nebo kandoinatet lakini en nguni kokomwa kole kakeweka akisoboten president tool isa kagine ko kimiche kebertanyi noto nekibona hasa en kasarata kokimiche abait nebo mashinane lakini kikowe yange principles bo chamaita Azimio ak kebertanyi noto nebo
1: nubwa NASA brigade
0: lakini nguni kokakoweke akomwa kole kimache kesupporten president tos une tos ikochi nafas biik ab urietab Kalenjin kondoichu miite kana Alfred Keter andangan Alfred Keter ikere takomi taban tomo konyori takine kakergeit ak Gideon Moi kimwa kele Gideon Moi kokian kong'ololchin ak president lakini kasur ng'alalet nebo walchinetab kee ng'alek nguni kotokomite taban tos nyolu kelyan ene kondoichu tugul ngetokyinige 2027 kakoyam ketachi age tugul matkobit kora bichu kosib bichu bo kondoik cheterter cheuon mamoche kondoik alak kong'et akichek kondoichu alak chumoche kochut orit komi biik chemanyo kobasta en orit konyolu kibur nekokibur tugul kibagenge akemwa kele kit nekingen kokesupporten president William Samoei Ruto ngetokyinge serkali cheng'etab serkalit nebo 2027
1: notok baran brus nekemeche kotumisen kengalalen betutab rani amu kakotok kot missing komite ng'ichetab kee kakotok kot missing komite eng orit kandoik chemara kikibirto koba sang baran brus mara kitindoo keret noto nekikararan akot en betusiek choto chebo tai keboisie ng'oliot baran brus noto nekararan nekemwa ile kikatkei president William Ruto ak kandoindet noto nebo chamait noto nebo ODM Raila Odinga nekikosirto kitikemwa kot missing kele kotestai koru sobondonyi eng kole mie lakini kakini kikitepeke en betutab rani kot missing baran brus komite alak eng kandoik chotebo burietab Kalenjin koyai kasi kot missing biik chechang kot missing kolen kingomite ano ng'echeret kokiyai bechuakchu kingomite ano ng'echeret kokikitoret ikuni akouni lakini kakini meche ketepeke en betutab rani kot missing ko ndawendi kot kikochi nafas kandoichu makenge kele bunu kebeberta ngiro mite alak eng kandoik chotok chemakamwa kakimwa cheng'ering eng chechang baran brus chotok chekimuch kosich boroindo lakini koune alak chotok chemite chekikabasak eng nguni chotok chemara eng nguni komatindoi akot karoret eng kebeberta noto nebo serikali une kandoichu tos kikochi nafas tos kora kichomchin kot mising kokochin kertano raia akot akichek baran brus ngakamwa kele makimeche keboisie ng'oliot noto nilen mara kingwekta lakini kakimeche kityo kiro eng betutab rani kele tos une akot akichek kandoichu bana brus akot eng kasarta noto nematokosich boroindo akot eng kainet noto nemiten nguni akokitokchi kelewenisho noto nebo 2027
0: yes kimoche koyotwech Patrick Arap Rotich asikobit ketestai ako oye ongeistoenge ng'alalet neking'ololenge ongebe tetutie nebo betutab rani matongebe personal ongeng'alale eng tetutie nekakikonin akeng'alal kora en oret nebo tekisto yes soko inomchi osikemwongkile
1: namjiotok eng soko sikobit kemwong kit noto ne isubi en betut

0: Yeah, you only allow on doing the two, the Utuga, for example. Go for leisure, Tabos even the one Jabi again. Mother mind the lip. You only went to Yagi, no, if I never. Mamma, even this big year, John, you're me part time. Lacking the one doing it, put it again. I think you have been able to mess through. Nagi got take it, he take a bomb, he take a Nairobi, he got take a narrow, he take a Naku. Only I'm not going doing the target after my take it. On get take it, I don't get take on doing yet. Let me go to go in a basti, you'll get. Tomorrow, William. No, I'm going to look at. But to watch about my tobu, all of Nissa, between me.
1: Yes, think at me, Tenavas, you mean a vast number 4,000 ticket to check 115? Ticket check 115?
2: Yes.
1: Agogo gigo chichi agatul.
2: Ayo chichi agatul bana bro.
1: Sili kito tika tita genga genga. Tika tita genga.
2: Je kuni na fast kuni bana I bana mbusi ba ishe ngore na gara.
1: But he was 10 chance.
2: Me ti was 10 chance. Dalung kito ngone star 274 hash.
1: Star 274?
2: Yagenyo rabisi kia bobo na siwe yake kutu meseng soko.
1: Yes.
2: Nata na kumuwa tunu mbezu tapranga. Gali kito ngone star 274 hash.
1: Agoni tagocha wakita waka misa tinge tagere mi vikito ngo chutko nyo ru direct. To sky nu tige nyon kongo.
2: Yes. Kwa kia kaya nyo tikiwa tijimitu bana mbusi chitana ure. One funny thing.
1: Yes.
2: Kigure Bruce.
1: Yes.
2: Yes. Agere Bruce. Number ni go 0703.
1: Gomana.
2: Agabeki 826.
1: Yes.
2: Yes. And I'm gonna mwa on some gati lenyende. Ang mitita na ni gure Philip. Mita agene George. Mita Masi. Mita Brian. Ang mita Pamela.
1: Yes.
2: Sa tajaga tuwag misa kijoga sa kie MB tapran ng bana Bruce.
1: 4,000. Agene kaya mita
2: kijoga number 9. Kimi tajaga number 9. Agene number
1: 9. Ako ng kigune. Number 10. Stella. Stella ganyo reponas 968 shilling. Caroline. Stella.
2: Caroline. Jepkuru kong congratulations 4,000 kenyan shillings. Apo hindi picha nga ujutu soko ikiri chini kaya message naba congratulations naba kunyo simi yungu
1: yes
2: akile jini kituyo star 274 hash
1: star 274 hash
2: kimi jini kukurin daki kai check angman kituyo nage
1: star 274
2: star 274 hash
1: star 274
2: yes star 274 hash
1: yes
2: jutu soko ingi guni itinye nafasi itinye baranda nata nage ye kituyo satay ya sakine arab kisori yungu laba mga yuwet nande yos
3: Gonggong gonggong berani kau guna anggaran tabran. Segi kue nya gopak kandu. Kini gel kandu itu man kungi kue kandu ini tu koko agilisan neta cek. Yang ini tay kandu ini tu cum koko agilisan raya. Mau ngelai raya koko agilisan kandu ini. Ingin kita kengol gigi berita mulekio. Koko agilisan tunggu naya cek. Kaya magiri kirip kandu. Naga tengi tu kandu cek. Kurihi. Kue kata koko gigi berita oligi berita. Nerupen pun angge tinya kandu ini tu koko mai tashi tashi kejawat aja kat puni raya. Kute bi bi tegrau nuli. Koko kandu ini je je sabos koko agilisan nasiung. Kungu na Bruce Lee kau mau bawa kandu itu man. Anak je sabos. Gumite serikal, anu gumite gun dua berlain dengan serikal ya. Asal kita kini urusan itu kita mungkin ya, hobi raya. Kuman, gigitinnya kandu, kalau tinggi orang cuma lagi mana mungkin kerja rute kuat, kandu itu gumite serikal. Kuno lagi gigit tim jasang, jauh kita mesin Alfred keter, kita nyawa kita champion, nama masuk no. Kita ni aku tu kau kau mesra, jadi jangan kau jinpi tu kan? Iko jinpi boleh sih aku televisyen ni sih, aku kau jinpi jinpi sih aku pas kelihatan. Lagi ni aku ragu ke mesin, bila kata kamu ni, kamu mesin jinpi kau jatuh kamu manam ke network ni, mana tanah sistem ni, mana mabak pikir ni, tak pernah kulim. Aku aja raya aja, kita ni makan samu kaki rogi lekan duit turun ni. Kau tu orang tegu ni, ni ke esok di jauh tak, amu kahir di esok, wishes ni jeng barah bulin ni le, wishes anum suka bikin kau ni pasion. Aje hilang deh, skill le jauh orang Arab keter, asing dia juga kasih, alda Arab keter slot coba KTF coba polis, orang Arab keter ni juga terbuat lawa bapak polis, sini kita juga lawa KTF, lagi ni kita jauh tak tu bukan lawa saya Bruce Lee tak tu mana le. Amda ji guris mami ke negi ga yue chek nandi le sene gaga himi gala ju ogi me ji chok ke honor ap kedar sin ge sulta hai arab ke tu gi gandu ne ta kenge nege ji voishe te nandi le sene ten ka to ge tin arab ke tara khai sai ta nandi le sene ji malla le nu ku no ko to mi te ku wa ba gane te kai ji to mo te na arab ke tar ko to bo te na arab ke tar ap de na arab ru ta ne ge bara holi no ta ge ne ge ni ga go ne union se ku gi bi ram nandi le lekin ga gi me te ku cho me ba na ra ya le pemana wakite gandu ini ungisu kandoindet netetkanwe masalae chechoket lakini ngot kele amurchin kandoindet barak kolin ungisu koyoto koruto kebetosi notokere nguno amune chembein ne sai kame kowek chembein neko kane chembein kole ngot komotyin arap Ruto ak Felix Koskei komanyoru napas mutaetabek serikali ko nokere kakowek chembein nole bibilia ibwat olekibuto akisubu asikobit akiwalake ko nikakobwat chembein kole nga kaitit olin bo sang ngoteba ailain kityorubis asikobit nawokou lakini chito nebo arap Kitir komameche kelomen arap Kitir kotinye aki nenyinet kotelele olekotelele amu ine kongololi tuguk chemite kabwatutikchik ak metinye olekertoi amu ine komiane tugun chekokibemberesoni kemeche komwa imanda ameche alenen arap Kitir kotelele yo atelele yo kakilekisete taya katam malazima kiumchi maik tugun kikabut agenge kelongebe serikali sikobit kete serikali lakini kito nemite kotinye kerenyi arap Kitir kotelele ak kerenyi kouno tengno ko kit nemite kityo ingonget kandoik koikach icheket chekoribe matkekach icheket chekokirib kandoik kandoinik kangekwee kosikonai kole mi raia chotelelchini asikobit andochi ko notok nekemokchinigei sai akot nguno MPs chekitindoi sai komengen standing waters akot mengen akot boisionik kwak ing bunge kole sapos kowakilishanda ano raia mau bunge nekibo akot isak Ruto olikinye akot president nekitinye sai arap Ruto nekibo 98 atkinye ko speaker Marende olikingen MPs standing waters kibendi bunge MPs 100% komi parliament lakini sai kere MPs empty ngecherok ing bunge amu mami representation nemakat ko shidenyo acheket chekelen ngerib kandoik amewakilishani kandoik ing tai yun ndemokse sai akot bunge kibendi ne saini ko kiboi tugul koba gaa ak kekwen bis cheendastanen standing waters ak representation nemie nebo raia atawa ngomokwok betut nemie kisori Elfas no mokwenandele
1: kisori Elfas en mokoywe oye kateme ene biko atil tiketishek agimu angile kati ketishek kiwa miyuko ka 115
2: yes
1: ane gire toko mi tiketishek 91 tinget
2: tiketishek 91 jato jimita
1: 4,000 kale til titul tiketishek genga genge nita kura isi kon missing okay bri
2: star 274 congratulations Rachel Mite, congratulations David Kiblangat, congratulations Sally, congratulations Salome, Bruno Collins, Joseph Tuigong, agere jitaranta mite unigure Cheriro, Gladys. Agere kut misiki atige chika jutsoko inge gudu bana Bruce.
1: Yes, till
2: you get it, it's called Gabriel Star 274. Till you get it again. I want you to get it in time. I'm going to tap around. See, fast, not on a grand. I got missing. I'm going to buy a bruski. I
1: chumchona ba hakem deri liki kogoni ni nyoru profit chekates again betut ngamuti sokse chego kodin kora iger teta kogete gomye igere teta go yebe gomye ngamuni yo gaibek teta go lokse go chego ngwage teta go biyo go lokse go chego agi nyoru profit en gla betut imuch kora nyoru wo chego che boishen ago mana me logok blend metieta na igurene
2: yele
1: metiet ngamur go nyor chego logok che boishen chumchona ba hakem deri liki kogochi teta kotes chego en kasarta age tugul labatakrove nene gichina ginye alchinge chumchon bae kem derilik asbiti nyoru melekto en glavetut kogatesak chego kiramchin konyi eut itese chomitwagi anaigochi gomel kituko kouno rochok
4: Kele magoshi no sanya president. Amo jo ngo ran dai ta bedo public service. Ane no do jini ran ngalega putan no president. Moso. Ki go janga bi chi go ngaleke jang. Yo mambo tu achi hapo si ndio? Eh, abon ke mo tege bar si. Jemai, e ure jema. O wira la go nyor no muti, muta go na malo muti si si. Ko mang taban nyo. Ko mama jege ay jemai, mama me mai, ma si si. Pana. Ki mo tege support to president. Aga mo da le president. Isi renga ina ta chezu. Kongai na go yero re go mnye. Kole nandi chita na mojogere tul matirio na monge ko Felix Koske koi ko Felix Koske engamri inata ba yuwe chika pesa kuye mochi
2: Yes, nato ngalaleta Vincent Way Jembeine nebo olimba Musaw.
1: Yes.
2: Banam Bruce. Aga mogolima ke muje geguje mai.
1: Iman tinget. Lani nige kora kandoik cha chan tinget. Kagile gimi kandoik cha kinga kibure mese chebo kinga guru press kandoik ke muka guru kia terter. Out kandoik cha gimi portion chebo serikali serikali taburu. Kalau kuki kalau encik presiden, oh yeah, orang yang betul sih tuh kenyok ke teh sergalit. Nanti kalau doi cawat aku kira kip buat tu kalau monyoru presiden, kima buat dia kahat presiden. Apa aku sah mengecerok? Agaknya kalau negi minister, nampak gimana tu? Sheikh ingin bicara cang mama tinggal, na? Kita mau kira kima presiden kalau kiko muati, lagi yang kalau doi cawat kalau encik, oh yeah,
2: orang yang betul sih mengecerok,
1: kokere kora kon doi chuki mayan ko karit ne gimune president kiwat ko luwa kare ni kwedi ko ko lule noret ko ba kare ta gane ki ba ga bertano ta ne ki ba asimbio
2: nguno ga mo ko lugani ge suku
1: yes
2: bana bruce aga ko tono ne jukwa na tono babi kamu ge shapi ga bemet bana bruce ko ge yusa me nyoe tap ka ta ge age nyo jinge ga tan sai ta ko
1: yes
2: la ne safari na tono ga gun president ko ge gun bana bruce ko ta ge ga ko misen ga ta ji mitan star wa mbele en ge gun en ga ga kirin dai na tono batu ka la ki ga gi me gi to en ge gun alakin kan duk bana bruce ko ta ko misen ko mi detai in brie tap ko lenjin ko misen giarori ko ko ta ye ko misen giato ye kan para inme ki chat ye ye ko misen giato ye ba Senegal la ngin ngalo ni bitu tabrani ko mara ko mi to limba ke be ruga chat ke baka ako te bege bi to skule kilia ako ngi goni
1: yes kima se nam chane so ko nam chine ran so ko boge se bi chat ke chago nyor chige ngandan ga iger so ko ma madat ke chek tugul kinyo ge ngon kelene ne sibu nam chine ran so ko
2: nam jata ngi so ko
1: tabrani ko no agne
2: bara makono arab jeriat wesley
5: meset kumakerge banda kubuni ang nginye kung niya di sa iti uli apin yung kenam siki o kiwa ako kwa uli kahagi ay tiri o na gisenta po si hindi hakitin kaya ito kung gabi yusof di kura na isko gitige mara atin kung kut kuan William Rice arne kung nandibitu kiki kwa wate kung nandenigin yung kuyene then kaya na bili ko siya na luha ngeret ako magar ko piga lagi kung nagsawa ng ngeret right na pa yung mo so kimasya ng attach na lalatap matun ding na si kimasya ng attach na lalatap yung bili ako na lang ko ako kaya kung nagay tu kinto si ni two times yung right ni bagay ko two si two times ako ko guray si yun lumakosa but kung si tumawag ng mga gulo ah si ni kambing ni kambing ni guro kati imogi na ite ibagay ko yung chi, ang problema yung pig, at ang pasen, kung kisige, ginabuti, at ang kisige alak, kisige mo, kibig alak, kaya ko kaya ito yung buhuni, kasi kisiyar di kisigahag, choko, kisige choko kasi, yung buhuni, yung buhuni, kung to, at ang kis, kaya kumulong, kaya ibabasyo, kanyo yung ibirote, kung mucho kumu, kita yung buhuni, yung buhuni, ako na nagay, kita sa tunaw, berguna. Mama ko, ang buhuni, kung lusen, bichon, ito, jayagat, kumbaga, ang buhuni, kung lusen, ang mga lusen, William, kung mag lusen, kis, diga kwalin kung gusto ko lusen William ako si para di kita ng chero kwa kung ako lusen mara ko gibiga kwalin ako na chere no na wala ni pwede tingka ko di babara mo pwede tingka ko ay kung mo ni William C S M D to tuko ng chero ay ko si Cho ay tuko ng gawin ta si Blue gusto ka lela ang gumi kami ko si Cho bito ato ang mga fighter na gitinye ni ato fighter kito parang gila ko ni Blue ko si security na mo na marais lagen ng kung kasi bisyo ng jero kaya sa mga dagra ay yah dahil yung sa mga manpan upanan ay tungo yung kumacara ng kung yung kina sila kung mas pati bisyo ang tungo ang ulusan ng ano bilang ruto kwa sa na yung kontra ko ni kung kasi bilang ang ulusan bisyo ang tungo ko pa ita kora ang kontra ko na mubi tigo tigo chera chera muta ang blue ugo chutya kerge kora never limit so te kung gigir tawo pir nubaban ni upan ni ginye matkaya serbi kora pa ko na amgora udro tibi gin jam oino sa jam ati nga ti kin chaga may utore na is kung utkere kuela ka wewere iga na chugi nga iga na kuel usun nga ino popo kung kaya taibi tukul ko buwago yu agi tore tukul sa is ay ala le mene rambing mem
2: ngay bising ko ngay bising ba yata rap jiri yata kaya sana bana chivu pungalim narabi bana chivu
1: Jamgay jibu.
6: Oh, gurum gurum kata nampai nampa pretty kata nampa pretty nak dibawa di bayi
1: anda nampa netelan
6: sebab orang jangan kerasa ini
1: anda nampa netelan
6: oh gurum main no gurum pak karena oh ini kata orang merasa ni kumadulu gua juga abimet kumisela lemet kumasan apa bomet kuwa ke mana le boleh boleh kita amumi lepas mana sama ni usaha no abrus reza tato
7: Okay. Kami tanya juga lah dengan Alex, dosen pembelajaran bowling. Ugi kau tegi. Semua tegi macam ugi macam Brazilan datang. Jadi esok ni susu beran betul. Berapa mati bom. Kau tak kau ambil bijil lah. Tasta. Semua kena ugi aku cakap macam tuh. Orang mata cuan ni buat tahu tu nengah main ni. Jika ugi dah lihat, nunggu agak kita retik. So this time, kau lagi muah kontra anda sendiri. Untuk tujuh per lagi yang ini ya. Kini nama saya agak tersebut ini tujuh tinggal. Kau angkat kita agora. Ina singa agora ini letur.
8: Chamegei, Kangasis Russo.
1: kabisa ami boyo chali salimi ya kasa
2: mi uta
8: gongwe gongwe gale na jifibo gale tire na kine kwa hybrid gale masie njate gongwe gongwe boyo chago watu wajarwa nata nyuna chifu gongwe ngetu tenu gongwe betu tabra sababieten kira wabi kyo kyo burieta kwa lenji chiki manda kwa chama shaka lakin katkinye kele kisama kwa yaki cheket ko ama chiki yanji burie nyana buka lenji ngeleke wako lenji kunya luke natake kei kwa kenge matake kuchiki njururi kei matake kuchiki kere kei kuyo kivara orenge sirbi galak amu ba nikibendi ni kwa banda nikibendi ni nyaluke ratke kei ku agenge age sami je tugul ci wongo cioto ga ma boy ci je wongo tiren wongo tay ci mbeyne wongo tay sak ango ngo ko ri ci ci ci campaign president amonge ba boy ci jato je wongo frank ngo bi ci inda u choose ing siasa mbe ci ci dan agle old school amoy inda u choose bi jato ko ite ngi ci jok ci siasa ci te no rap ke termine rais ci siasa amone wo rap ke ter gi grebe ka sa tigiti ni na to gi ba gando ina tete manandi hills awki ji tane gi ko tinda boundary ki chama bi tu jo burjeta ko lenjin kerga ak telet telet ngeno pi ki ji jama burjeta ko lenjin ki ma tinda paga ki me bi ki u jota je tinda burje je tinda burjeta ko lenjin mule lwe kwa ki jam ko tutos ara ko ter gi ga ko gore ti ko las ku mulo ji ki ga ko gur tandwe ji ti ki ku mulo ji kubi ki u jota jige maje magmaje bi ke jwe at the end of the day ko kein je maje ko gerege president maje ko gerege ni no sen ngajara ni ko ma ki fu ko ko sara ngaje borgi ta ko leji lakini ngiri ngajara ne ki mu bi ki otul awe pi ki otyo sam ju kura ya president ko mantra ko si ki po shi ju ki wi ne ni no mati amutu na gi na teta ko tu ju si jega so ki magen ge menyo po shi ju anan pi ki otyo borgi ta ko leji ku gu ne ge si so onge cham choro no ki onge cham tu ju che ki ok chata ki mi cham shi gala ko po ko agen ju ko po ko kuri ki president aw sam ju kura ya president si tu nge be ke ku ji ki pore ko ke po an gore no no to no amu bi jato bi ki ki tindo u chusi kama shi fu kumye ko le mo gona te an ne ku ma me mi ti bi wi lakini mo gona te ku bi ag ba gen no por ki et ko ba mana ko si ji ku ki ke chi onge tai tu ke shi ki ko bo onge tai ji ko bo ag ba ji ba shi president no ta gi na ge re ni no ag ba shi jo ata wa singi bi ru rok arab kring tulondo ga ku nandi
1: hongwe hongwe miseng harap kering eno lomba tulono ka puyo Hernandez lakini en soko miten posho mil nabo 105,000 posho mil nabo 105,000 agotika tishek chawai kwa nkotika tishek mut atika tishek mut kwa kiko chak na mama agoye kibiru unsi met kutimai kwa rabisha kwa rabisha kwa 105,000 imai chepting kwa kwa ni chepting ting
2: yes
1: kwa kiko chak na mama tinga tinga tika tishek mut kichoche miten
2: agoye kumu mba namburu sikile nyi chutu soko yi chutu wenge ngune
1: yes
2: itinye nafasi itinye nafasi na watanagarana
9: Wako negi kwen about kondoi kyok. Wako alenjin alake yi gabingan president. Awo saai ko leen arab ruta tosya. Kwa ne go yo ka ngalal jorwe nyo batri kondo u. Omi vi ke ma tore teki ngopwa yin ngopwa nguna arab ruta. Amu at the end of a day kogu giti nyo ramur ni ngo alenjin. Toko ngo ngalal kongro jibur jit kokosin. Gero ko uma chodete harun jeru yot ni roga fi no ko ko priyeta ko len jinu ko sungu go noti igere ne nende ne ga gitiege Ngandoi na tetap rabruto, kuge ramut kubita sendrol, osungu gang gimi giri choyin, kibunyo nakuru, ikwanu libanandi, konge ngalale kelo kubabi kewotai sakumatuare tegi. Ambu gita gita nete mene jiwe giga irone koro, ngutku gibang gibinga nega sastan negi guru, gigi kumakki nge chi tukul, asu gik pristena rabruto, ugi buinga nega sarapto, gie mage ne saai gitu ngandoi na tetap, ogi mito ngandoi pasen arabruto. Tahu ini adalah cerita nuai saja. Padahal, ini naik sabor yes. Padahal, kalau hari ratus bawa itu, siapa sahaja tu guna kasih itu dia. Kau cuma lupa, orang lupa nak kuru, nyukur cuma tukan duit cok. Cuma kalau lagi, tu kau sekarang anda jangan kasih itu bawa duit cok. Yang bawa bawa apa itu siapa kau dong? Ini adalah cerita negur yang sangat kecil. Cerita negur yang pelakap. Kau nyukur orang cikai yang burung nyu. Aku lagi cakap cakap nyukur cuma duit cok. Cuma kalau lagi. Ane mungkin refaisan ibu pelakap kunci yang sekarang kunci Arab itu bang ni tegem ibin kau 2017, aku ibu tu ni jarak, utau tu ni ada kiri kiri tu Arab itu, utau tu ni ada 2022, aku ibarat ni bo lagi lagi ni ibu tu mungkin dalam masa ini berakhir lah, lagi ni mungkin sekarang aku ibu Arab itu ni jarak, so ni engkau lah ane tu bi gapat tapan, waktu tu yang mui, waktu ini saya ni tu ni, kau mami aja ke tak kau pasar kau ni. Amu kita ni murni jadi nengi log do nalek saya rasa barabu tu. So ane ane aku mau macam itu atau pasar kali kapsa. Aku orang dengan orang konyol pelak pasar kali ini. Mungkin orang lesen dah ini ni cerai ni 2027. Ane ambor ye amu mite tamin ini nampu muzio. Nene nyu kujirai nbi kapa metu nengi le nyu muzio nengi kuali pelak nyu kuali pelak. Nama kita jengi kata dici. Kau macam nbi kapa met. Ugi si nbi kewut punke si kewumpia. Kewumpian kau buat nengi ada nanti tak macam future. Macam tu macam big cuma yang big cuma aku meeting itu tu macam tu cuma saya malik aku beritanya. Hari ini boleh saya cuma dengan ambil gombal kiri benar begitu dengan gombal.
2: Gombal mising. Elda Jesop, nampak apa gombal?
10: Jamke, timun melia muna tinggal tafsirin.
2: Jamke Elda Jesop.
10: Iga tua jorwen new professor kapisa gigo egin mogi kosoking 91.95.1 kapisa mogi kosong koli.
2: Okay, misi sige job leja so.
10: Oyo lejine iwe technician kogeruwe gongo inte tutik kyo iwe gilabe tutamu. Asiki net ke ake gero le kukurito eme tamu eme kwa cheke kuriei. Bas netai korok ko kaga sonaka. Kalau boleh sih juga batai ko kagong ngalal ngalek juga mana? Ngap kiwe kita negi aku mandar ko nyuko kebudia tunggal lepko. Emu ike berberke josu ko mesti ko boleh sih aja main ni atiu ko ngerti ko mite ko. Ya negaranya ko lazim ko riyet ne manot. Guna ko mesti kebi mana negapis sabke nai gele. Cici ko kogo tililita ko ane man ko supporter zergali. Ki muna toko nyoko. Lakin mame je kari akta hai kalta ame je kegir jita. Ip kira baishyo ni ki kya hai unko limpa graon. Unko tau ne o limpa graon. Unko tiya naat kapisa. Aktu yoshek tukul jamite vike. Ke unka numuko noku kenya kwanza. Ko tiya naat unko laat kot kena iman kelo. Iye maa ko tinda ngal. Ata wais ko karara naka ikipa genge. Koko ek kolenji unko namke ko ikipa genge. Ako tisine kabileta ke. Aku tunggu nak aku jadi Olympus enroll. Tiga orang komando yang alag eh, kubuan yang alag eh. Lagi negara orang kiri rutin tu ikhya umbi amazing. Kau sirvi ke ko jekia komanda. Engkau nyuji tanah nyuko tau. Kau kai. Kau sirvi tanah kia kuasang. Oh lena ne. Oh ye bi ke indo jin kalsa jamai. Oh kiri jatuh aku mian moin. Emoi ke mut kau nyuko. Nyuko ngam amazing. Anam kau kame jeji tahu ribis kitiyo. Inyoka konyoka mwinge ngole powerful chama itab kuuda ngole nyawole mnandi kumoko ingete chama itakasiva ule kumuji kwa berberke kitiyo kole angyawe ndiko ipko ya hit kapsa kongem ni mwaki sirta tukuku ngole wapapali ya men mwako subi ngatuti kipa president lakini tukuli amaja wale jidi kiyok o mobilizan piko tilgura inik. Ngat tinggi bandok, biik toko miwa kati, asir kebirgura, atiwa lane, kiko metesen rol. Ongi metesen rol lagi tau, tuku galak, kongkoi boi siya, juki gure na enda jesab,
2: Narok. Arab sang.
11: Woi, Bana Bruce. Aku ana timun, camke.
1: Camke Arab sang.
11: Kongko mi sing kapsa. Kange tin magi onji dosi ame engalala tabatik. Aku wela ka maeta. Ku pak chamme. Ke lamun sapoteni president. Ananamun masapoteni president. Chita megi chamme, ko chamme viga abe met kutindo amune. Tiana vi kegi mwawe president in 2022 kule kebrichi ngura. Ako mwa kebrichi ngura. Kebrichi gondoik amune chamme, negi gi chamme. Chote chugi gogilewen, ko chote chi aiga asit kumye. Lakini chukiwa mwawe president kulogu non. Konyoke ya itu kulikasit. Kuchote chikitinye shida mbaka sahi. Chikitinye maswali. Akuba kwa isyo nikiye. Kuchote chelo saidi neki 70%. Kuchukiwa nyo president ako igraun. Aki nyoko lenje chukuno nanum. Konyoke ipo isyo ntua. Now. Kando inatea takatukul. Uru kanyata kwa kwenye sikama. Mivi kia kibate mi. Wili amara avru toki nkuchutu en 2022. Kwa mivi kia kibu wako. Chamara gini tentu mine nuru kanyata. Me mucha isacrifice njito. Mugule ltangu. Chame ngu. Neti njene raya. Enga sartana nwach. Kelamun. Ki muche ke ya amunga kamunga mbo iliam Alfred Arab keter ko ki imga jere tena adhil mami chino mangen kule ki kira tena adhil keter ako na kure pena kitu nde kule ki ya anubu alfred keter keter kuno go tiye ntendo inu ako vike giriken nga jere ko vike ngen ako vike mite nesere kalli Angkut kau pun alfit keter ent minggu unah nte, kau mitan tu kau kacang, aku cegi netengai puri tap kolenci. Tiana tu kau kemuawe alfit keter, cemara kau magingkan. Aku tu benda eh kemuawe gelelat apa kita mangan lecuk alfit keter. Malas magu cita agat tu kau mitan eserkali. That for example, kita juga tiada salat, empowerment green stadium, mix salat. Ako mwa wole ocho cho cho cho cho cho cho kia abet kenyi. Kula aba kumita sabeti leyo. Kingo mwengenkanu niksa laat. Kuhune nkuni yele burto. Ki. Niksa laat. Na isen ezergali tap nipa William. Mi betut na kiki barta niksa laat. Oki gochi okot kotono chokot parastaton okot takenge. Kiki gochi kasit. Kiki ropchi kasit tik tukul. Lakini tembama kitiogin kupara kwenye salat. Kwenye kitiar kwa timi. Ake mwaji salat kelechi meiwekse ikanu. Ako mamite nilewe ndi en UTA. So salat mkuku niko mite ntiri hita. Ako mamite nile kikikochi. Kiinka nalfet keter kule. Ako tindonyo ne serkali enyobo ikinyo kipura kipichu ya serkali. Ko mamite gino guna. Karara nipure ntumin. Neti nyaka anete ntika ape met. Yon gimi ten tumin kongete. Gideon Moi, party leader nebo chamaitab KANU, sacrifice ng'echeret nekotasichoin en by election chekobo last year. Kokochi chemite akolenji William Arap Ruto amache kiyonchin en tuan. Kotonon Gideon akomwa kole mamache akoek ane nong'ololi nyong'alal, irotyi twoliot pake. Kong'ololji biikab Baringo William akolenji achengini Gideon kebe tuan Nairobi kobo kibur en Nairobi. Now, kikechengchi ne Gideon? Kirokas besio keng'olole ng'alekab Gideon? Mi tuguk kosinye alak Bwana Bruce ak Bwana Tinget. Chana sait age koyoche kemuiten kityo kesisinge. Kele kityo maton keng'alal ng'alek chechang amun nenyone ng'echere. Kimi en orit, komiten tuguk chechang kemokiyonchin osi. Biikab Omet ak Isaac Arap Ruto amun karotiny Isaac. Boyot kochome biik en Bomet mokele amun en William. William kotore taminyin en 2032 kokakotar taminyin. Isaac Arap Ruto kowegu biik en Bomet mokele amun kochut William lakini amun en chamet nechome biikab Bomet. Ng'wany age non komwoe weron non kobore Bongei Mokosto Kristoba kibur Kristoba en kandoinatet ko seneta kenyisiek muut nee kiit nekiyai en Bomet. Kondoik chekikobur en kandoinatet amomiten kiit nekitoret biikab emet. Leimoche any iwegu iyai chekibore factory reset iwege inyeimwochini ne biikab emet. Komoche kityo amwa ale kondoindet nekaiyan kobur en timin neu Alfred Keter kebakakta Alfred Keter kobur en timin site betut nomwoe betut age ole abakimootyot Alfred Keter ini. Kiteb Alfred Toin kole kilenjech William chebo kaa itu kole ngorichotet chebo kaa chekikiit.
1: Kongoi mising Arap Sang. Kimoche inamchi on chitugul en soko.
2: Namchi atak en soko.
1: Sige mwagi nesibu.
2: Yekase chitabinet gore.
12: Ano bwana Simon ak Bruce.
2: Jamge Arap sige.
12: Kongoi mising en afas ni. Kogi nyur. Kog aguchari net kumye. Angandan echek en kokwoninyon bo Siongiroi kerire akemwoe mutyo en kobetetab Mama Jennifer. Inendet ko agenge membaekab maendeleo ya wanawake. Kebende mutyo kametab Justice Igen. Mutyo mising Justice ak chutupche ak angetab kamishekab Jennifer tugul. Kokibet en oret nekokobunji kwong'et mutyo. Otherwise asupporteni aungoni mkono ng'oliot nekamwa Arap Sang ak approach kora nebo Wesil ak amache amwa kora from the onset ole emoni kemokyinigege in one way or the other matonge demonizen arambeishek. Biik chetinye rarabishek komuch komatiny forever. Chematinye komuch kotiny besho. Akile the rich also cry. And ako problem cheitu emoni kokoromen. Yon I mokoriot kora koityin tabu ne mokoriot. Kikitinye ot Arap Labozo kwandab Joyce Nathan rest in peace. Kitungi ya charambe ugi mokoriyo. En patabu ni konyo. Yon isere ti kora. Kotabu shabu kora usere tos. Mengeche. Kere di kalako mengeche. Maale kora rabiche tu. Nagema isere omje. Numo kyalto. Ot koroti. Kumo kyalto. Kwa hivyo. Onge inam kora. Matile maale rabiche tu. Panani itinye oranitwogik tugul lakini marekto alak tugul. Nangore teun tugul lakini mami ake tugul. That is why amwano le kaigai iso marambe. Kusir inamgeti ta mugumbe akita imati iso kukuni pin number asi inemune rafiche ketinye zi moini. Tuwachana na hizo vitu. En topiki ni koko nirayene. Konge saase ngapisa kinte meze kukarara. Lakini kwa mara chamjam kuchamu Patrick Koruch Patrick. Aini kocha studio yano. Kuki ngengolonji ni kocha akwa ishe ne mye negi yae ako negi kwa yae. Koi to bigi nitora Patrick. Yoni to atele ginyo ke tije. Nita nikaki hit kora oko koruch na akas kubunde kwa kuni. Kashom shomi.
1: Arab sike mami magele gagone Patrick to bekana to bishek to gonu gonu ki gagi gonu e chege tago ma tinyi Patrick ga ngalale to bikit ma tinji o ga nge magele mati to tinji ga ina ge ngalale so Arab sike nge te giske go ye jalo te giske Arab sike ga tugul e chek chike go to pek sa go to bikina go ga chene rol ga ma chike ngalale nge le une e go ndo iga ma gi tinji ga ina e ga skocha kocha majority kocha
2: majority
13: Jambia singa tazoin, yeah. Amin, Doc Bruce, wa mune.
2: Jambia majority.
13: Uongo yu kabisa, nungo yu ndetu tenu karo ugunu. Azeke ngalale, imu yu warile tenu mu chek tuka kangeti, nara azeke kwa buat, amuni, kwa sabu tenu. Mubu jine, tetu tetu kwa kariko, ngegila, meta mugune, ake mwae gongo yu Bruce, akinge, tamun, Obuat tegit nukumat cek itu ada terbaru ini. Kapan ni? And 100% ke supporter itu tu nukugu ni kila. Wein tiada itu le supporter macam itu, le supporter macam itu. Konstitu. Kau ni geger ngalek. Coba kau itu natet, bukan kau itu natet. Ginya ag nukumat gebe. No, I'm one very clear. All president, Nigerian, senior president, Kuba Borodi, Tul, Pago Legin, Abomare, Morodi, Tapko Legin, Kongete Jarango, Aboriguanga seat, Nigerian, Nigger number of years, Tapko Legin, Tul, Gumi Nagoy, Gumi Nanwak. Gomine nerat, gomine zagitat, gomine mamuche, gomine imuche. Kwa ngajarane tije bolori yes, kundi tabaulian. Kabisa, nijero galak, kuma kwa niswensi. Nijero galak, kuma kwa unti. Nijero galak, kuma wati. Nijero galak, kuma jebiyosu. Kama ale ngajare, negere bolori yes. Negere, zapta isechok, kisamu. Kunga jare ni tatini president uri. Kichoro kala. Kunga ge ni si ana go mesi. Kuma vekte ni college. Kerga ni si koi gavana. Nebo wa sinjisu. Kuma tini anga ngalo kusiki. Ini si kunga jare koi gavana nebo bonne. Kuma tini ngalo kli gavari. Lakin ne tini ngale. Ne tagi bwata geriye. Kuna gibete. Kunne ba president so ga mwane ne jere ne gribu ko la te ta ponda ko jere ta president pili wala tsai kongo ko gi ma tieng tu ku yugine kima go mi ge tieng ne tinye hai mi president kima go mi go ando itu ba go pili ga na la tsu mo mwa kima go mi kimi ngale ga la kimi oldage ka go ita nyungun Kai tunan, kai tamuni we, mau tinggal dengan tiaga. Makoi am dengan lelak lagi berorion, siapa bauliya? Makoi, mam doksi, kau mam doksi dengan lelak, kau langsung mainyun. So alasan kita bicualak, miciru, siapa cie, anagi nama ekwam, eseralu gonyu. Kini kacam manul yam, tiada ingin agiran aku yugi keng. Kinge chenge imyon. Kinge chenge kuki ya chenda na mungo kine. Kine. Trai ni tinye. Imajie nyoni le mye. Imajie nyoni le gararan. Amunu mange jere. Amunu gine maki. Mi gine maki. Chembe ine. Mi gine maki o chembe ine. Mi gine maki. Mi. Ejere. Mabuchpay. Mabuchyenni. Katia jiji, miyamune. Kiwa la kitia jot. Mabote wi mwoto. Eye mabote wi mwoto. Anyway. Togo tini newara. Togo tini ufruta tinge. Togo tini. Angitumewa na kitikule. pamana nebo borobiji pamana nitinye William nikiribe kabisa kwa majority ami usubuhi kiribe William usubuhi saa sita aklangat ngachibini borobiji ngachibini kukahongwe borobiji ngetinye ni kukasa borobiji tadi iswai kumwae kila William ngachito lego kulawai tu nebaka makala alos kule ngalala kwa ndo ichu mamwae kule kingalala kulawai tu amun ne nyon inge ga inge bome inge ngayyo inge baringu inge nandi ii tuo karega ya kumi isaki anagumwa mi koo itu karega ya kumi chalilim anagumwa mi koo itu so nito ya negeribe nito ya negeribe nito ya kebite mao kitinye prorijie tegis ngot kibene lakini kitinye tegis ndako haro kusi chalilim anagosi chainon anagosi chainon eno li kuma kitinye ngalamu banandi paake keyo paake baringo lakini ni paole jilo paole baka ninyo ni tukulu kiyamu ni tukulu kiyume ni tukulu kiyume tukulu so nita ya negeribe nita bauli ya negeribe kerega inyon anako menyon jita pale jinake kerega itu anako me itu kondo kiba kakitene nore kwenye kebe hindi morulie kwa malasi machuye pambi malasi machuye pambi malasi machuye senete kole nge awirita che langat kelewe nigi blangat ke awirita che bi kelewe nigi bi zoko mami ngalacho nemagi nge awirita kelewe nichoroke anako achakwa kutniba preste anako maraz kunino soki mi bonye tuku nito mi bororie nito kisoye nito kisochi ni William kisochi ni subuhi saa sita ak langat kisochi ni president William kele ngo bor kukabor bororie ngo sich kukasi bororie ngo bit kubitu bororie kiribe nito nemiye unikyo kiribe kuchuna lak kutye nage obwan anako mwobwan Wosi gechero ala homosi magumagi ngi amagama jot kenai mabote kenai amabote giruye ologa lit agologa ge ko gase ologa ge ologa gero matonyo leje tuta king ora oli oba samkura eno li ba west ho le tuta moi tuga oleje ho le tuta mriya king no ho le king maga ele ge sot ge tuli am tuta maga Tita ba tiga kibire bire na tu le magubire ho mara no hu ho ta no ni bari chele ya gelebe na boy ke ba ise mugora ka besa mugora o mete ha ba te ura majority
14: Gongemiseng bana majority kocha embeto tabrang bana bruce ago nita go special gift engetul bana bruce agere esran gele st yan gaser wejeng kan bol sg yan special gift nita go 16000 Kenyan shillings ago pick 46 ngile ran go wednesday ago ran go jam gelen wcw dan ga magelen go nyor muren aga tukul 16000 ko besga go baga nyor mama ko besga go baga mi go 16000 Kenyan shillings embeto tabrang
1: Ogi amono alin wana stay mun mama outing. Mi mete go buri to genga Monday to Monday.
14: Ba go tum nga ba go.
1: Nga tenjan wara we December.
14: Ngal binda go pa kama ka mi jona.
1: Ye imuti ba kwa go tenda on besho en petu na urane. Amuna eskilelen.
14: O ba tawo ngali yango.
1: Women crush when I stay.
14: Ago bindi tawo ngala. Eh? Bindi tawo ngala.
1: Ogi ti degen ba besho ina me uta gimut. Kana ngeri gelai no tinget.
14: Kana me uji ta sinem nyane ang ne mase magi kana mati u kai ne. Mangi endi sugo nam jino la tali gwe endi
1: yes
14: maane na to
1: so gele tike shika ta chemi
14: tike tike chemi to 46 yes 46 ya tike chemi to kina makati tiye ba numbers ko itil tike tite agenge kitu nege
1: yes
14: dialogue kitu ngano *274#
1: *274#
14: *274# agoya ke tike tite agenge ba numbers Inam jota meti tiki tiki tiki tanda na boing. Awu ne kagiyo chiji tukul agu magile SG special gift. NG tukul.
1: Yes.
14: Nada ne ega sejeng ke gun. Agu ne kagiyo ne gitu ngan daige isek mut. Maha nasa lengon atan ne jep mbetu tabrana. Maja agi rengi bana Bruce eji tanda mendi aga SG.
1: Yes.
14: Mbetu tabrana. Ngira yang asir 16,000 Kenyan shillings. Yita kasir gile, ya kasir gile shopping. Komite 16,000 Kenyan shillings. Agu agiri jita nata ngure Nathan Cheriot. Nata naga agu jita nata. Nathan Cheriot ko 0711. Agu bagi nambar ngung 810. Agiri kasir bitel tiktit. Mati kita tiktit tak ada banana tan. B46 siapa juga macam ingin. Agar kita nunggu cip kori roti. Congratulations. Cip chumba Victor. Agar kita jutu soko. Jutu kau mesti kau pikir atau juga tiktit juga tiktit panam berus. Awal ni tak agama gele. Mati lekut kumurin anangko cip biasa. Nada ni sejana anangko mama agak tuol. Ni tak guna nafas. Dahlek kita nunggu *274#.
1: Yes.
14: Jika dalam status 74 itu tiga-tiga kejagaan kan? Jika agi mui tengnya aku nyonya mesin, bagun congratulation. Agi orang terbaik pesan, agi sup, agi mui teng, agi ramai mesin, bagun.

0: Taitya bua tang nganyune tiane kanget chito komi biashara mi biashara yake chemeje kole kwalda ke ingen kole kwa ko ma president ngoli ngo kagiyan ngoli nguno ku ye nandi nguno ivi ke kangi kicham ko parie president nguno ku ye mbini ki banandi ni nguno rap kete bi ta ko tembe ne na ga mwa pi chi pito ko tire na wonwa inche ki parie president ko kama ja tere bi ta le di to ngajara no ki ko president ko yo ko to sto ko mi ki te to bio bio ma mi ji ne ke lenta tun ko ite to kara kara ka anan mo ki jok tara ka ko ke ti to Kemeja kaya naik eling, kogi MCA, kogi Menteri, kogi MP, angkogi ni kapana, angkogi senator, terus ni ni GGP, terus kita ni terus TV, terus kita ni lagu kata angkogi, terus kata jadi mandi kalantar kita ni, jam ke muka Australia, Olimpia US, Olimpia UK, terus kita mandi lagu kata angkogi, terus kita ni tata, terus kita ngomian terus ni pi angkogi, terus kita umum, bila angkogi eling, kita mai tahu tak, bila tak kalah, ya ni kincir picture jadi kita ni TV. Pasai gaya itu agil itu tak ambres daily le sekarang aku amin, makoi memuak sengal leh jauh tengah amin bi, macam muka jadi cobi kan leh jadi, guna fiong kos, kata getin dari, kata getinnya
1: Speaker Ben, Lakini because we are professional, ogero olene ene nyolu kengalale. And we agree with you. Ini yon kwe kabeza. Ako kisabote no gila. Ondo ibu ebe shot kengalale makope, chema rurtos, hapche rurtos. Koko kone amune. Kini yon kwe.

0: agoi ingala lwe biju abo ta isa gende dewe ko babara negi gochi nara bruto gasi no ndo ko babara negi gi gochi no boju desi ari efergali ta kenya kwanza kima goya obu nimbasi raila obo ngala lwe jeni ago muwe omuwe si tiene elengetin rogore mu elengetin rogore mu ena lejon ngala lwe bibaya obo gondwe gabo me ko 2027 amu ngile ni ne me maje Kukawako pekine, ake siga alia tuta keche. Kimaje tuta nene president. Kwa ndo hii chongi ni taban, kuma kele kubuwa nenguni. Kako maiki kesi po tangelo. Amungere kule, chichi mba tulueti no niki ngala ale mulema. Chichi giwa tribal kutokur kukawako wira rabruto. Kukawako nai vigule, apana abakte chepi kwa ndo hii kwa. Enesu kule njebi chungi teki kwa ndo hii kwa mwake ostena la. Kule galia. Angkut kewal tak irugi kiki tindai yang biuta kesi ke jaga yang nyobon. Betul nak gigi style saja empower. Kau betul nak gigi nak gigi. Aino angkau aku hanya kasi. Nena mana nampak ini tinjau kutu teni lose. Kapesa canggung malol jinih aja bawa kui. Angkat teh gandoi kyo. Kerja angkut kutu tindai weakness kiki tindo. Angkat teh ibu ucah niton. Asuka arungkut tindai bi. Ceto nundo sah ngala. Kikera manda asian niru. Jiba lungo ay niru tu. Tigera agot kiler, tigera agot Brighton. Kungat awat BC sige eso tigera. Ungat ko magitay gandoi jo babara ko toto, eh? Ungat ko magitay gandoi juju. Konya sige sige skirven di lose ko ana. Iba tiyan diyan ako. Jawas ako tiyan nisvit style o linya si ni lose ko ana. Kiven di lose ko ana. Kung pa jam mo si
1: ni. Yobributay.
0: Oi,
1: ala tinggal mau tiap muzik kat wala tu.
0: Apa kah yang ada di dalam kawasan? Kima je kat tempat orang ni? Kima je kat tempat orang ni? Agak muat chip segi siap kau. Kima di tu tam, rekat nak kita tundai tabu siap kita tundai yang nunggu ni. Tiap macam berasa. Kau ni ni ada lagi tu. Kau ni tu ya kau garam deh. Lagi ni kau ngalal kau lagi macam tu tam ni presiden kawasan. Aku selangkah ngalal tu aku mengira ini negara sih lekong ngol. Aku bima jadi kabo ni tainsat, mungkin macam cara berutam ini ni. Eh, kerja macam kini ni lagi kaya isak. Kita dah foundation fund. Kita siapa makan kita rabuani. Ia aku sok cobi. Kita lebih esok mana mungkin mungkin lagi dengar tak sih dia kasih game kepada asirat. Kalau kita rendah bayar, kalau mungkin lagi dengar ini kita mesteering tak mewungah tu dia lah. Oppo otak jaga nyobu barengeng. Wajar mana sih sebuana. Kongoi mizi.
2: Ongo mising kita bendege.
1: Gas pivot agne pivot.
2: Ara pivot angalia.
3: Ongo. Ana ne jito, ka bai bai jito ka pesa. Ongo ale gin ne ku chon to ra. Yongo support ni mane ne bodi ne support ni. Ke support ni ne no re ne no re to ne fiji jito to ra. Ye ne chon jo ke ji. Age the side agi for number ke. Ko bwa bi o tin president o tin na ko ne dai tu tam. Aku hanya nak anggal alat aku cara gaya ni aku kau imak 100%. Semua kulle, matul leh je, leh di jogi agi leh ni. Kita jadi ni tu tam, kotor. Nee ni kita uti, nee ni kita lagi cuci terong orang lah. Tapi kulle, iya kau yang gumun ni. Nee, aku mungkin ni kita lagi dia ada main, dia mau nak tahu kulle. Yang gua mungkin ni aku mami mana? Kuku nang jambu aku cuci tu ni, awan ni, ni cakap kan nee, kau jangan memang. Minoi sakit, kau dia aku nyokai. Makin lagi leh kuno nama kamu kampai. Kiko nyokai bawui. Oki nyakoi kami ini. Aku naik lebih gampang. Kau lagi kau mami bersih lagi semua. Jin kiri jin yang ramu. Jemai tu ibu niwa. Kau naik nuk jin naik sakit. Aku naik orang kiri jin arah naik sakit ni. Ini aku yang macam orang kita kiri dia apa macam kimi aji. Aku ini juga kita ni cakar orang ni. Kita kiri kiri entah ayu kiri orang utah orang boyan orang tu. Asal kami ketuk kuno. Kau macam tu orang ni. Cuma kau kisah sebab utama dia. Kau kisah kuno. Ungi korang gigi, enor ya tak ketul, punya isak, ni yang gigi, makin jadi ni boleh improve. Kau ni ngan lalak, kau ni muka, kau ni apa-apa nama, makin ye tenji, banyak macam macam presiden, makin ye tenji apa sah, ni gun ni, yang ni tenji kita kan ni sah, kau mami ni biji kau mami, tadi semua every week, kau mungkin lalak pasta, kau mara kau ngan lalak, kau biji nak kata tak uzi, kau makin ye tenji lekak lihat isu, mara kau biji nak tin, kau kau ngan lalak pasta, yang aku amdo, kau tin kita mara kasih kau kau Semua itu begitu lah. So begitu kan? Utuan, kau ni kau sabu utam jam main apa UDA?
1: Yes, kama hii kasagene boyot kansala chundru toko mita na fathre mita soko na karana school fees 75,000 tinget ago kuchok tiga tishek 11 tiga tishek 11 kichok ita again
2: tiga tishek 11 kichok
1: ala kumagele iti nego itemgila soko goto misich itil kichok tiga tishek waeng
2: yes
1: tiga tishek waeng kichok ita again inyor tiga 75,000 chebo school fees *274#
2: Yes, *274#
1: Chutun soko. *274#
2: 274#.
1: Chelule, not chelule.
2: Kansula Jonduta. Kansula Jonduta.
4: Jamge, I was going to go to the government. Igere nyebar ke ngalal mani ibru. Tunggu jinna ko matong ya ini baita ke na munga kuma si asihir jibura jibu. Ayy sage, kogi itabe ta maita abi warbi gara abruta. Ogi gara abruta yu arbi. Kiwa yu arbi agi omak tiyene, ako tibi tibesede. Kasarate kogu ikogaba na kogi ni tuwa agara abruta. Ni borju si orang nak cik ia cik iba bahanda cik gol gol kapis, lagi ni cik ia arab ruto, cik ia arab ruto, ikat kau cik ingko, ingenge aku ni ada yang jadi tu, aku mungkin ada kata yang nalar jauh, orang jawab korok oh ini, so nak lagi elem baca, aku kiki sedang ni, jamai tadi ni nasional ni, aku dia, lagi ni cik ada iba gojer, orang ini ni, tu mama yang saya elem jelah yang ke. Eh, jadi dia komastabi UDA. Asal bunyi juga kotara ini, korang cari ini kan harga cakap agun, maklum agar ini masih yang nampak ni. Lagi negeri khusus mana ni? Saya kau dia cingkura Arab itu. Terus semua itu presiden Arab itu, kau boleh tahu siapa tu gua yang ambil. Matang dia elem, gua ini yang ambil khusus gua ni. Lagi negeri apa dia orang gitu, maklum dia faham elem, kan negara cakap lagi. Kau tu Kong angangan nganek aku ngece ngora kara president ngecere ta president ko nyon tukul aku macon ngora gondoi ko tira bo ne tul ganda ga ke cek ni jema ja ke cek gondoi ke cok ke rire ke nga mang ma je ngora oso ngu ni tuke ja ngo tike ma je bor tike ke ban ne ko mo ko ba ti ga la ge ga ki no de ti o tie ga ban na ko mater so ka ke nem gi ya me ngecere ta president ngi ba ngi ba tuke ag di ga nai Ina gondo ina kasi tap goti ni arabu tay ni isak. Ogo ba itu kiba kwenye tenyo alu kwa nukero kuko to batin. Enju wa jadi sta mana agenge kuko chiti chok sugu. Kiko chiti enge jita ino. Ina le mangke nuliam kwenye kwa nde jita ruhu nega kasi. Kwenye kwa banga ne enge nge ngalale ngale la jongwa rile ngongo. Kima chike virki jita nge kima chike. Embo net. Age itu kuja pe ngot kumete arabu kateri wara konju. Kami terlalu baik, kau nak aku kami terasa aku nyuri, betul aku nyerjain deh ini. Orang aku mana nak kujang kau mak, kau taga nyerjain deh ini. Kita cek bagai yang kau ni nanti pun dah je, macam amu bagai macam kita cek presiden batu tak. Kau nak aku kembang mat kong, kembar mama janum, kau nyukum wanita dia purono deh. Oh kembar nanti kau ngulir lu ni mau kuiga mana? Kembar yang asing juga kau ngulir lu ni mau kuiga mana? Kau mati juga akibat presiden. Kita cek cerita si itu kelihatan malah oleh kau presiden kuarab rute. Presiden kuarab rute. Kau ngalami apa jangan itu ibu si riba bersio. Kau mau kau bayi sejauh. Kini yang kelihatan tiwai kasita isak kau si arab rute. Abu kengkeng di situ. Abu kita. Kau malah mau kita jauh mesti sejauh arah presiden arab rute. William. Kini kita kangen orang itu. Abu mau ibarat ke mantai jamai tak eh. Abi di mangun katu. Kesi kisitiri hala nyele dekano. Mwagi mwore, mwagi presiden ara mwoy. Mami nga na chono, mwagwabi, mwagwabi diye. Ako gini tukul kila genga, ako yaji kasi taram. Ii ya cheku kiyomba po me, chonga chongu. Nagi niki nge nge nge nge nge nge nge
5: Bagaimana kita mesti orang yang jangan main ide kita rana. nyikanate netinye kitoko neyae kunon tomo ngatin Bruce kiyak ngat Bruce alei kero nyikanate ingole titen en ngomnatet so mangan kole nyikan ibaishen nebaishen nebaishen nabunatet banget tomo nai bicho banget mwajin ba anamwa kongwe kamati kitya amwa ngalek chika ngalal kanzo la mweza anguru tono kukatar kun ngalek chachangye katoto amwa kabubisha nasa tingit chaya nagenge I was able to get a new one. Lagi ingai wetai ke nyokan jang ma nyok ba ko nyok obar ko lekia ya ni ni ni ya ko nyok ba tu ko chu bi ya tegi ger ko ko le ko ko le o mage na ko ro no ba ka ko ko o swa ga to lo no mage mage ni ka ma ja ma ne ma ni na lo le ga le ga ba ru ta chi ta ba ga le ni nge le ara tu ta tu ta mi cha ngo wa utumate le ne ngi ta utumate ka ko ne ti si cha ka ma ngi cha te si ale o cham ko ndo e ku ko ko be ta ni nwa Ibu agak tak kau doain itu kau buat aja. Mati ibu arca kau tiang anjoy terus aku pegang te. Kini asam yang itu biar kau matu tu cuci sate. Saya wajar kau doain sebagai kami tujuh se. Kau pegang te kau ngalah. Aku sih sebagai awak nak ubi cakap tu buat kaya siapa yang nak motor kau minum. Ubi kini buat kau gak ungen oleh. Mami tak kiki kini kita ni tunggu replacement. Yang ini ibu arca aku juga no doain itu kau datang. Kau nang kau nitis rutan nang kau ni. Kami kita tarik orang mengalai. Kimacha indugu kya 2022 and 2023 yali tawara abuta nego na me 2022 tomge kya 2027 namme barara abuta ngadere eh tamwa bija na nale namme ngadere ara mami kita ne hindi wanta so ko na kolle mago ta ga cheki ngi muno da nale bas 2027 kama amma prusa kinga pale 2022 ngadere no ne ba 2022 ne tinyara abuta Kemana ketuku semua, kemana tuku getar, kemana tuku kene kita ngan. Si cari lagi lah, bayar na nampai ungu kau ngan, ini sama bayar ni ada kena. Betar ngan leh abr barul, mabang ni tiri barul. Tapi gak kalinji tarik tibi kevin di niat kuat, ni bukit ni main road. Bet kuat, na getar kau ini nafar. Ngan leh abang kata baru kau getar. Getar ni je 2022. Kene getar kau ngan leh amau getar. Not tuku cawatang itu juga macam itu pun ngajar tu mungkin lawan yang baru baru tu nak baru di tuta. Kita baru kita macam si kita getar gitu yang payoh si kemiu. Si kita ride 2027. Kita baru tahu yang gigi gak kalian ni nak elok. Kita tanya no finishing. Nongko finishing, go winner. Go finishing ni yang mana waktu alwal di ramu. Ini pun ngajar tu baru tu 2027 go tu mana tu kami. Kita macam ada baru tu kami isi wejen tu gugat sama. Baru ada gigi gigi teki. Okey, tapi cuma matoto lah umur yang tahu ni ni bapa kami. Nono tugu ke kolekte, nono mana magia juga nono ne. Ima cah investasi tu orang orang yang itu, cah muncul kogai tiga bapa kami makar nanti. Ait kaya ekstra ni lah, jawab ngata maruoi magi sisi ni je. Otar agak otar tu bapa mau dah lute. Otar mana ni ni barang tiga, jadi cah nono dan Morris gula kan proof. Alam muncul bapa si direction. Agak otar ni lah, cah. Ma ke kita yang je, orang yang kita yang je. Pak ngerti, pak isyak, kau tu ya in tu gun, kau tu ya nanya kau undis, pak isyak. Agak terak temet, agak tiga nemet, agak gergong. Mak biri juga izin juga get, kaya gergong pi, ait kaya ni nanti cuma ni je, mata berak terak berarti tak ke. Ongoi brusa tingeta.
1: Ongoi missing, ongoi missing boyat celule. Oye, toko meeting at se mutu tingeta was 75,000.
2: Mhm.
1: Agri testa ke girto sang bikte chang chigi ko nyorugi en soko ago chutu.
2: Mhm.
1: Kagi mwa gelen tsago bachi ne tom go tele ticket na galki en soko.
2: Yes.
1: Tele ticket shago en gitogi nyoru 75,000 eh.
2: Nyoru 75,000.
1: Kemba tege go 3 minutes si chegen.
2: Ya ge nyoru bonus bana brusa ga jamu ngara jitu soko. Gi nyoru bonus ago na 1,000.
1: Yes.
2: Iwe ga itel ticket it itel ticket shago en ga gi wega soko.
1: Star 275.
2: Star 274 hash.
1: Utu soko subiti siki.
2: Mm-hmm.
1: Asa kena mama Ellen?
2: Mama Ellen nge bonyo.
6: Jamke Bruce of the Moon.
1: Jamke mama Ellen.
6: Ongo yeni, ongo yeni corona ni mieni ba jamu to ho ba. Ah guri bi ka gonge te. Ani so me chu ba go ne ro ta go mo bare ga tu tulon. asista ni mi guroni ye kwang da ni amwang olio no go bo ngale ga din kando ina ten ni presidente niyo kuma mute kine gumoe kogi chebio sogi inginin na gile tuta mi presidente cho magitok kit tuta ako nga lole chebio sogi na go tuta amuni eche chebio sogi mache galie magumache logo kyo chegi tigin kaya wirat kele ganget koryot amun kakumoyo ngeche kingin gile tuta mi presidente kebwa ngalekab kaundis mi kaundis che mara kumando gavana ne komi amun katarta mi gavana che mara kumache kuketchigee amun kowendi imoe kuchut ametab oeng angolole bomenyon amun en bomet komando gavana kosome ngecheret age amun katar tuta biik chesome ngecheret en bomet ko biik chenekit angwan chesome gavana Sameisa, negi ni besyo, kwa kingata na besyo. Same Kristova, negi mi besyo ngechere, kwa kisaneta, negi babo ome. Same chita, negi barefungi, neso ome neta, neto mbuibugana. Same lakwe, negi barechirunu, negi barechoi chirunu, neto mbago ikugana. Ako chechok pichota tukus, ake chame tukus. Kii nekimache anyi, kemache kemwa kelei. Ango lole kwa chebiose na oyo kuu chebunyo. Ako kukitinda ila atuwe nikubari chiruno. Kukitebe na kelei. Yono mache ngekerani kukiroya ine, kiroya yue ine. Nene kiri ya ene legi imi, ako nene mache inyoi ya. Ako kii nekiteba ira note. Ngot ko kiimi besyo ko kiyai ne ako ne ne mache nyaiya kisome notet amun ii anan kibore keteb ko mara komomi kit ne kikokisirchi ne manok bichotet kotor konetech o lakwanatoman kole ono tebe ko kikosirchine non chito nemi ngecheret kimoche any kesom aira kele ii ne ne mache nyaiyai anan ne ne kikeyai ukinye ne ne kikosulda ne kiyai komenyo ongetebosen ak ongeng'ala sikeker chito newendi ra ng'echerani nemuche konyokotoreti nibuch kokokale chebiosok leuon kokeker lakwani mongen kwai moe koorirke chebiosok kokale lekokeker lakwani kokochomia ng'echerani choi cherono koske kelenji ee kwamuoni kora emet kikoito asikobit komwaitatke kwaldatke lakwet nibuch komokitinye ng'al en oli en chebunyo ng'olion nemoche ko ng'wandit yu ko ng'olion nemi siongiroini eyo kokibet chebioset kandoindet cheniba eye mutyo mising lookab cheniba ak kemwoe mutyo mising kokwenyon tugul chebunyo siongiroi mutyo mising mi ng'olion any nemongen ngo koonam en ireyon nebo kabarastaet nebo biikab lelbarak nekokole okoite ngwo tai mi chi nekimian kosere en lelbarak ini ako same toretet kabisa mongen ngo kokoyok konyoon kotomo kosiokoti kora
1: No, nitoki. Yes, tinget miten abasoko, miten abasoko. Hagere tiketishek che kakikoni 16,000 chebo shopping, 16,000 chebo shopping. Tiketishek 31. Ako kikochi chi age tugul. Chi age tugul kochut soko kotil tiketit nebo shopping. *274#
2: *274#
1: *274 til tiketit agenge agenge sinyoru. Mama Joyce Kosobindo?
7: Yamune Bruce Tinget?
2: Amge Mama Joyce Kosobindo?
7: Kungoi kabisa ina baas na korogo no nina choki kagerge o blues ak tinge kuchut piik serikali cho no mi taban ako bare sijui ne resiste sijui ne kagerge o ba abare gimo mi kora tani o ngalole ko wano ngomen ngomen resiste nina mwaun blues ak tinge inguni ke machan inguno ngeti lakwenyon oke sochi resiste kogeger kasinde kokoyai No megere isapsap, ngot ko megere isapsap oo, kokotoretech president, kongoi we president, koisirwech lagokyo, makialdara mbaren, en eleo, kwalda ne alak lakini maalda chachacha, kokotoretech kabisa, through PSS ichucho, chochome kabisa kokosenge, kokosaka omut, Okere amut age nekosirwa message kole abarin Kimoi. Eh, kabaran Kimoi ko. Kabaran Kimoi, min kabaran okinye. Hey, alozu kabisa bichuta. Kokotoretech sirkalit. Kokeger kawe, kokeger kasisiek, kokeger tuguk chechang en sirkalit. So kabaran Kimoi, yon alozu sirkalit. Kongoi kabisa. Otarunge ambi, obangun, kiro yaiwe ne. Negi negiri yaisu beberungura. Imyoni mwawe ne. Le miten lele miti mitab tongoyo, miti mitab kavana. Kiro ogone ne, kinyongegere ra gele negi nekoro otorete. Negi nekoro otorete, iso lukachame kebrasite. Ne, ne, ne, ndoto. Koke kutare lago kieche chema tinge sigi zabise chivot pasare. Koke tare pitu chok. Chema kutare techu kuni otetane chi, otetane kubwa vika amawe hii kwa si title bichu. So tu nanyono mwawe ne. Mwane koko nyoko tarete. Kajoke nubi chobare juomi ya brazute. Koke kishanda lakwe nyo 100%. Tena tarki tebruza lenjoke kwa taupike ene misorbu wane. Tepo bota bota chepo ne. Chamang nipo kwa muta kusibu wakani sosye. Kongo ikapita sila wapi. Matonyo chitako lele koibu kibindi. Kana renya. Koibu kibindi kwa tamo koibu chitako la. Apa tak mahu buat berusaha tinggal, matau kali sih nama gebarah ini, matau nama kali kali berusaha tinggal, matau nama kali berusaha tinggal, kita bukan kena tu muka yoger, terus betul ni.
2: Oke, bisa kalau mising, mama Joyce kau sebindo. Aku tu kaya tadi, kau bisa tukit itu nata nombor school fees yang betul tabrana. Kau ni kau kita sweet tukit sekarang man. So jitu suka, kau dah lalu gitu kau status 75. Kau yang sih kau kau betul kau kau bermit. Tukit kau sekarang ahi muita guna tak. Kau yang tukit kau sekarang mati tukit nata nombor semua. Status 74 hash. Jitu suka yang gini, kau sih kibaran nata ni kau yang betul tabrana. Tu ya kau nombor aglo kau bermit yang kau indo.
8: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, Gotkoit, Mount Narok.
9: 107.5.
8: Baringo, Ko 104.4, Gotkoina Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.
10: This government thinks that their problem is the media. This is the biggest lie they are living in. The problem is not the media. It is fake promises, failure, lies, a failing economy.
11: Na tunaambia sikuna, sasa wezo wako William Ruto, atunaenda kwa Munyoro. Hapo nitakuambia kwa nakito yako sio timamu.
12: Ni watoto lazima tuwakili. Hawa ni majaji ya kesho, hawa ni madaktari ya kesho, hawa ni wabunge wa kesho, lazima tuwasaidie.
13: Logo you have a meet in Touch FM.
14: Ketap kulincin kagoi teta saite somogan bo karonin betu ta brani intergi ta gin karawen ta te sabin kenye ter mail foishoing aktif tuma klo kasaratan itu logo yu ekibai mente na koindo kiguranon waldon bor. Magante na President William Ruto kwa ya igualuti in kukwete nubo serikali taba anana in kukwete taba kabineta subite keiti magete nubo kibawara taba ingin sumogen magante in ngotutik in tiletri ngon kiruagi sumogishibo kab kiruagi nontana koi koi chien kondu in nontana baime te kasarata nubo betu shikpo lagin kaktiptem koi bahualuti jota nento kine tauke nubo kabit kirgin don nubo kando ina teet. In guni kutindo kukwa notan po minisai ke kwa nyikti sabe kitio ya go magante kutindo iso gol. Uyararu ngantuti ka go kwa nyicho tana kupoto Alice Wahome nabo ambarenige age kori ke soiban tuya nabo defense anchiptumo nabo kirgeindo Deborah Barasa nabo timwig. Agito na kibaimete kupoto atonishen ura Dorcasa Odor. Sirindet no nubo kukwa noto na Masi Wanjao, Rebecca Miano nubo kibruto inatete kubota Beatrice Askul, netono nchintiliandi tabimoni age imotune kechoto nchibo Afrika Kongasis.
15: Touch FM, tugetap kolenchin.
14: Tau serikali kulibanchi na melekwe kibahara wa yentake tukula baishi kibago gekonge etike arawane tona. Chutana kulugoye kuban sirinde tono inmenisir marivse thapkali etini metri ita Dr. Raymond Omolo. Nagamogule melekwe chotan koyekta ithapkongo iko iti baishi chotan ko sukak baishi etine yae ishegit. Kama ingale cho sirinde no tanin kasaratan ko tesetha goni iti shetini marubiwe kibakaunte komisyona se chiti tabagul mota aga sosoma. En kebeberta bakabete en yotoga Nairobi nisube kongala letinbo sirinda notana Dr. Raymond Omolo
9: Hiyo mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati katika ile serikali
15: We have the village elders and for the first time in the history of the country through the support of His Excellency the President beginning tomorrow we'll have stipend to our village elders so that they can effectively support the work that you do across the country
14: when the kole serikali kuban kibaginge itinbo national trading KNTC mjele kesir elfo ishega tomonogi klanche mitinin chogo ishega chabwa kabatige ningoni entokine tabkin boko nyor kelchine kabatige agogi mitage kabatishe nywana Kama direkta nubo kasari ne kibagin gaitine tono chine kawatishi tak pitune tine bo mito agig ava kalista sekundo. Kule wendi gisula inka unotana kibagin gainotan bo KNTC aga ava kubota kibagin gaitine bo kawatige in kasaratani tiseta uchopchinge kawatige kogesa minutiga lagay chemitin inimbare. Kungolo ligana kushigile kitine bo kawatishi unotana in mwea kauntine bo kirinyaga kama kundo kule Chabante kora serikali itin boy morning ko gir kulle kanyor siro sikororan kabati ge en kasaritan igilege e morning ko tes ko ititin ba mchele chotanna en kamastani ne kama directan ba KNTC lose anangwe kulle chabante in kwal roti chotan mitin in chago sikba kabati asubita kunyora kelchina kabati ge chotan chabab minuti chotan agogi mitak banda thaine jwane tin kasarwek tugulla
16: Dutch FM to get up collinchin
14: Ito imoni en betu tabrani piki ba imoni cheti toy tomonogi klo akso go la konge tege imi tina ba Afrika muro thai shemwe uneni ya etina ba bono ke bore te chai piki ba imono tan koma che komanda piki ma ba imono tan te tata kota cha visai ke chiba ke ba inke tina tono chen te tu te ke ba imoni ke ba sanga foreign affairs en kwa che tina ba ndege shigno na ba shoma kenyata na mitine nyo toga Nairobi bichotana gi tiyo ki tiyo akta ke ba ke beberwe ke chiba ga Kama visa atinoen kibagin genotan Roslin Jogo koleko gobar magete bi kibaimoni chesire bagolaing na ba koe gei imoni kongete gei imonotan pa Afrika murotai agala kesire bagolaging gehoga cheng tore titin baule tibini na visi ishe kibagiaginde tab imoni na miti nini imeta notan na ba Afrika murotai kibivarata na ba Pretoria En petu tabu muntah kogwa iti imoni pik tiptamo aklo chan lagi niche gete koka ama tiga aklo guge
17: Received by our team from the State Department for Diaspora Affairs, which includes our counseling professionals and other teams who are able to debrief them and work with them and see how to support them going forward.
14: Kabi tini tone ne kasarata, nagoga testa ibona kibore tin konegi tini monotana kumache mingi kibo imonotana komanda bige shimo bo imonotana agum mingi she inyotana kumayinchom jineta agetugula notana Nabanga tuti kibai monotan pa Afrika murotai.
18: We want government to treat illegal immigration in South Africa as an invasion of the country.
17: Actually, nobody even knows how many of them are here walking around undocumented.
14: Mwae logo ekule miten bi kesire milioni shikso mo gaishi mingi ishe ni imono tanago mbo imono tanago ini guni kutese tae komando bicho tanpunu imo tini ke teri teri shibo ta imi tini bo Mosambik imi tini bo Kenya Nigeria in Baraguta be imo tini ke lakye bo Afrika e logo ekalage kwa ngu teri chine kondo ikiro be ute serkali agobo ya ute kibo na meta ga maase ta bi kibo imoni in kasarwi kibo bono kibo retago miten che isho in kokuwa utino tanago boi kule Imuritie na kaini ya tasirikali. Kondo chin kavanan bo kirinyaga an mombi wa ikuro. Kama kondo icho otan kule nyondo in kibaginke itine tono chino wishigili po isho ni kipo polisa aipoa. Kwa ishigili nago ichinkir kongete polisik tuwala ishibute ngatutiga ango yae ko iya moktoi ishiga. Tine isubi kongala letine bo an wa ikuro.
19: Aipoa, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. kutetea serikali kama hiyo nitakuwa kila siku ni news. Na mimi nimesema kama mama, hakuna siku I can be on the side of abductions. I can never be.
14: En kama sanye na kwa maasiri ndo tuno ilmene sirmari se tawkale tini metorita Dr. Raymond Omolo kukurla mabayman logo echo tanake moito ina sirkali kwa suka ina miten bike unyege en kasaratano babone kibore tagin leta kobra sang bagin kishi kibar shinge kubite manda kule betyo tini cheget ago kaya roro Omolo kule big tukula ishe giginam en kasaratano gibabone kibore kuhi giti tata ita bakab kirwaga agye itiwakeche ngatut anan kakwa utekiba ngatuteke.
9: Iyo mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati katika ile serikali iliyopita. Hivi majuzi tumekuwa na mademonstrations zenye zimekuwa peaceful. Watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani.
14: Kango mwachi senetan bo kericho kaunte majority leader aron nechiru yota mengi kiba kaunte na bobo mete kolewen kogenya kondo ike mitini ni koni en paroindan bo kando ina tete jitogu na tin boisho ni kwa kiba banda apta en chaisulo ini chaya tin kaunti notani en logo ike amavile atipto notana nigilwe ni kondo ikta amitake nge gitioga kogi kwa ekta lete tuti kiba boisho ni kiba banda apta inka mwone kiwiri toi ishe tin kasarata nikanam line en boisho ni kwa ga. Katese negule kondui keshe kogi goshi broiden bo kandui na tetene amata kubindi kwa le meta amun nyoro kambagona ngom na teta gmulo teta gie tionko te shorwan deta kondui kibo serkali che tore tiche tine kanaptai tine bo paisho ni kibo bandaptai.
20: Kondui det kete kondu situ kemon da na geche kako daitu kukche koron. Lane punge uke eku bike kibel belie giti agenga kibar o namnon agiwe. Ke eku ageche bi gitio cheki namme agebendi. Lakene kut kemoche ketindai kondui chenge eti ta Nairobi kunge kule anu yege sete inge kule gichu tita anu vista minister kut ke bortu kukche koron paka kopu oli epka kete eche abo ibe munda. Nibora ike reno libo punge ngalechu kumye sike muasai take because dap kemwa ngalechu kukose migala ku wango kia chi campaign chitake lakini ke mokiu nyesimani ako ten bunge komi isinge kukila bunge kawe bunge ngundi tami sheksumo kore kesua kila agila koche hitu chelela che kochu choo kwebo liyepka kumasa
21: kongolo wali majority leader en sugule tap kitaima secondary ak muyok primary en kwa tiningati ngatutu nipa pomet central en kasartana wendoche niyate tap kori kelela chekisomani en cheko teki memba tap kwa tiningati ngatutu nipa pomet central richat kilele sugulishi choton ule en kasaratan kukata testain ne kolos position ga bandapta chega magule ko gosuldan serikali tab kenya kwansa in ke biru ke terter ne mitab kenya
20: mheshimiwa kilen amacha we kumbunge kora e ga kile tab ke ko bota kondwe ga bomet county ko gi janga le chegi te ke tebe nge gele ki ga ki mwachu ko macha ba bait nguni because ge miyu ke we che kumbwe position ni che ko to ak che te seta en bomet county ko bun serikali nyone bo kenya kwansa onge no le kingo meto uru kenya ta serikali kogi gerge itne serikali na to ante ta jeraga ne ne mommi abunde chutu ki ne tbo konget ko mamangu ki
21: logo yek chegara ba un kando yek chega mitene ni garatan che bota membat ap ko tninga tninga tutu ne bache palungo fikta ko ech mandase ko bota ne bagip kelion ila regos ke ya kumendra ne baka un tene ba pome tle na che kor toto
22: kuna mabarabara zinaendelea lami mingi sana hata hapa pome central constituency kuna lami inaendelea pale che palungo kuna lami kila mahali kuna lami na hiyo yote ni leo ya Dr. William Samoe Ruto.
23: Kuna wengine wanatembea tembea na ushenzi. Nebu ule chito, ako obgaat kule rai na kubagiluba ni taxes. What do you mean? Without paying taxes, kuma mi sikulde kerekogino. President Nyon, konitich, kukiko siru 100,000 konitich, kumi 16,000 chiku kinde budget, chiku kone sinyoke tegen Kenya Nyon, ake tege mnye.
21: Kwa tine ngatine ngatute nipa pomet sendrol, kwa genke inkori ki ngatine ngatute ki inkaunti nipa pomet chego katastai gonde tagot missing tetut ga boisione ga bandap tagot chimingi ga koma sweke terter
24: en ngun ge galole gogo ge te 312 classrooms champion chego ge tiles gogo renovate ga classrooms for the two administration block chigi ge te chigo se sit gibe te goroba che ujo se sit ra chigi ni kito se tagi ote kiti ge laboratory stis ab chigi ge te che je kororo je bo school in secondary schools and then was gogo ge te chai hote mo laboratories gogi ge ibo 16 gigi tore loga
21: Pasari, 40,000, no, I can't be like Pasari, okay, then, give me the name, or
14: Chutu, the name. Kongetan, Gitaimai, and got Ningatin, got Tutin, about Pomet Central, Kainin, Kawel, Don, Kirui. Kiwangin, Logo, Chutalogo, Kibano County, not an Naboa. Nakuru, Lena County Northern Bo Nakuru, Kwagomonge, Agengen Big Chibel Chibarchinge, Imandan Bokip Kosobe, Human Rights Activist Dr. Isaac Newton Kiniti, Agonre King Conrige Shigimitena Serkali, Ena Kasarata, Ne Kiborenchina, Paretin Bobiga, Age Torchina Inetin Boriva Yala, Gole Kosuke, Aga Doctor Kiniti, Konyolo Koman Keni Giminas and Reset of Kalietin Imitrated Doctor Fred Matiangi, Agogon Aruru Tege Chichanga, Kosuke Agio Tijotanago Kabitin Tonin Kasaratan, Meeting Museta of Ken Gwenota Konriki Meeting in Serkali, Acheta and Kosuke Agio Tijotana, Minurun Robotin Ton Kuman Kilbat Geno.
0: I'm raising an issue concerning the Yala victims whose bodies were dumped at the River Yala. It is disturbing and very annoying to see the game that is being played by Honorable Fred Matiang'i. Fred Matiang'i is insisting that there should be a public inquest into the bodies that were dumped at the River Yala. The first questions that you should answer is, where are the names of the victims? The names of the victims were not hard to get. From today's sciences, the fingerprinting and the DNA would have produced the names of all those victims whose bodies were found at River Yala.
14: Jotan Kasindani ko kalogo yekiboy mi teshebo site somoge en karon bo petuta brani kiguranon waldon bor namatyan oisa kapra sawi sikai tuishin studio
16: jam tu kalogo yega bemit en Touch FM
8: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok
3: 107.5
8: Baringo, Ko 104.4 Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to get up calling Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok
3: 107.5
8: Baringo, Ko 104.

Kiroma no kastaninyo, yani kengalali kuna kumi jita netom kwa kwata ngut konyo sokoni ako kile kikochin age tugul ako ni kotesetai akoi kobataita logoiwek ab emet. So mara iribe ilen koito tesetai logoiwek ab emet anyo ile ngaonat saburioni koro andeutie kelia mameche iutie namsime ngunguni status 74 ash la batakoi duke number 1 til tiketit agenge kitongon metil nebo aeng. Kotitil nebo aeng komamii kit nekekonin, kikonin bonus kityo. Ibwat ile mi bonus kora, so imuch inyoru bonus ichotok kokenyok tiketi nebo aeng. Lakini tiketi moja ni yako ya kupata 4,000. Yani kakile kochanga biik kosir kongeringitu biik chekikochin ako nakata ikochin biik chechang. So kasani ni omeche kekoshini kouni. Kila mutu ingia status 74 ash number. Aye. Aku bisa, aku pikir temen jaga.

yani kau tahu nera bini kami barak siapa geral lagi nyor, agung ginyor, kau taharitin, agung kau taharitin jita agen, kau gak kau sab jita agen, ira kau seni nyu, piki piki nih 150,000, agama cebu kau yang cebu piki piki, ati anyun agen tuhul nengen di duka nata na, kiko aja nera bini, ini duka ambayo ina chali mupuko yako, status 74#1. Kau kau kan status 74 star 83 star 12 fashion number 1. Kau kan aku tet status 74 star 83 star 12 fashion number 1. Mami je nak aku cuita kene. Aku cuita agenge ini agai. Ata mutu moja menyana taka tu bonus. Orang ni cuita netai naga aku ingat dikure Hasan. Hasan nama pula bonus ya 500. Karibu ten Hasan. Oroni Sabina. Kungu Sabina muge ga saginyo. Kagi ko aji 600. Oroni Dennis. Kagi ko aji Dennis singyo 1000. Oroni Gloria. Kagi ko aji nyo 800. Oroni Geoffrey. Kagi ko aji 1000. Hey. Wewe mwenye ujaguja. Star 83 college to kechini we number no pole pole. Kagi le kichi le star 83 star 12 ash. Number 1. Ole mi piki piki. Ngoroinye. Enginguni kasani nyu ngoiti toy ak dega shek artam akoy nyu gole keger tuga nata amame je keger chinsa age tukul ni nyu nenginguni kigojin kine tay kigojin bonus neboy kigojin pikipiki nebo 150,000 ago bi ko en joto kasani nyu inye age tukul ne ko song sai igil ge nebo inyu rabini ju star 83 star 12 fashion number 1 Masa ni cakap tu kosong babu, ya ni kau boleh share langkau itu kul jam muzi arorune, lagi ni mage kasci, tu kau betul ni sali wajar apa ni kita tu, kasto mage atau pasali, lagi ya terapi ni keng nyuing nyate, tak lagi ni sasa aku nawati aku cuka, orang ni Celestine, Celestine nama aku je, agak iko aju 1000 Celestine, karibu teh ni, wake aku rasa Celestine. Cita negi gure lili karibu kaki konin 800 lili weke korake konin ala koja karabini ku oroni cita negure Francis kako chama konyo agene Francis kaki koji Francis inyo 450 ira weke korao Francis kete sun oroni cita negure Festas Festas akinya ganyo aktika titakenga kuna tona kaki koji 850 tuende kasi ira kosene nyo inya ake tukul neinja ni dukani kie kon rabini kuni star 270 star 83 star 12 fash number gurenye Goroinye, ameje toma nyuru wasita anyone babigipiki. Aga ameje kekawasi nekouni. Ingia saai, ake tukul netomi ingian. Akita netomi nyuru bonus. Imara kawa inyo, intikititake kakutomi nyuru bonus. Ameje iwe kaktiketine po aeng, kekonin 150,000 pikipikit. Ake konin bonus, kora japatikitine po aeng. Amuti kitishe kebe, ndi ako isomoge, kolase maka inyor chikari joku. Star 83 star 12 fash. Duka nambari moja. Ngurutu big wapi watu mami jini takonyone hey kago bano bigi mano kago bano bigi magi kasci we guru jita negile ke aku takeng kene ke guru jita negase tanyora bi orang jita netai negure Mary Mary amenda na pikipiki ya 100 kago nyotike pikipiki neba 150 Mary to majita agenge neba pikipiki Jika tangguh ini kejengen, kau jita neto minyo sokoni, ya neto mingian doget number one. Guni kau ni nonton agen ini, namzi mengaku kejel. Star 83 star 12 fash, agi mengitungkan direct, agoi doget number one. Star 83 star 12 fash, number one kau seni nyum, mana ana canggamuka haraka, canggamuka canggamu canggu, kemai tanu canggamuka canggamu canggu, iya. Ami chauki nye goberurin mungu isirchi inkase ami chauki goberurin mungu isirchi de nyoru 150,000 maka isirchi jana nyo kukuria kukuri bigibigi de kumaka itarchi ta kokanap ta ke nyo insabete anan ko ineran isirke baishe ti nyoru bigibigi imagine ago bigibigi ni ko seling sasam kitiongo you can imagine how things go and you see without action ku join those English Sorry ako. Tae ka mwane. Status 74 ash. You come here. Waiting you soko. Panga yuko ngeresa. Status 83 star 12 ash kasere nyo.
Osishe anyo. Osishe. Aroni chito nakakochorchike bonus eng yu iwe. Nakikochi bonus nebo 1,000 rose. Chito ake eng yu. Kure mnget. Kimngeti nakakochorchike pikipiki nebo 150,000. Ako akerwech eng pikipiki chokoeng chokocheng. So what the next thing? Ngakono kora chechang. Ngebe kibatishek. Kakichoruke mngete nebo ankeru kibatishek. Maya nito kamomeche biik taman. So I need 10 people. No 10 people. 5 people. Aku cakap tu 55. Kacang ni tak kis pingmut. Lagi ni ikir aku rai lemah. Tiap pingmut tu keringin. Aku ngguni ko otomatik. Amu kasar tanen waj. Kopi itu kul cebuane. Ngoi tak 50 keger riata. Yes, ni meku pe asir. Ngoi tak 50 keger. Tapi kaya sekte sabko tu ustem menen ni mano. Mati menen. Ista 83, ista 12 fas. We are going number 7. Cheng 55,000 cebagi batisek. Jaga nyuruh ke batisek. Jauh tak kau makan isabi, anggi isabi. Kau makan aku sabko kuat. Segi gurah agenya in, kilenin. Apa kamu istimewa? Ingin kira ke batisek cebagi 55,000 enggono. Iya lagi batisek cah aku tak kui. Tu cah miso kui gurah ni jat. Canggih kira kau ya in. Tindak korapa korapa kau. Segi lain ngan kau teh kau tu. Gua ya in Maya.

0: Ako kutiki ilengo congratulation bwana. Witaman kidogo. Status 74 ash. Kiri number 4. Number 4 ziri kile shopping 16k. Chawana kwa 16,000. So ungo di maja ginye ginde wene mpesa. Ginde wene mpesa. Noni kipa biche changa bisa. So ungo tike kwa sani ka anko miku sani none. Ako kutiki ilengo congratulation bwana. Witaman kidogo. Status 74 ash. Kiri number 4. Number 4 ziri kile shopping 16k. Chawana kwa 16,000. So ungo di maja ginye ginde wene mpesa. Ginde wene mpesa. Noni kipa biche changa bisa. So ungo tike kwa sani ka anko miku sani none. Ako kutike ilengo congratulation bwana. Witaman kidogo. Status 74 ash. Kiri number 4. Number 4 ziri kile shopping 16k. Chawana kwa 16,000. So ungo di maja ginye ginde wene mpesa. Ginde wene mpesa. Noni kipa biche changa bisa. So ungo tike kwa sani ka anko miku sani none. Ako kutike ilengo congratulation bwana. Witaman kidogo. Status 74 ash. Kiri number 4. Number 4 ziri kile shopping 16k. Chawana kwa 16,000. So ungo di maja ginye ginde wene mpesa. Ginde wene mpesa. Noni kipa biche changa bisa. So ungo tike kwa sani ka anko miku sani none. Ako kutike ilengo congratulation bwana. Witaman kidogo. Status 74 ash. Kiri number 4. Number 4 ziri kile shopping 16k. Chawana kwa 16,000. So ungo di maja ginye ginde wene mpesa. Ginde wene mpesa. Noni kipa biche changa bisa. So ungo tike kwa sani ka anko miku sani none. Ako kutike ilengo congratulation bwana. Witaman kidogo. Status 74 ash. Kiri number 4. Number 4 ziri kile shopping 16k. Chawana kwa 16,000. So ungo di maja ginye ginde wene mpesa. Ginde wene mpesa.
1: Kole
0: Juliana, kina kingolole nende nguni ye, kago nye mama nete na kule kia ye kuhuni, ongi kwa yaku tukucha ntukuli kuhunono, negi ino wacha ya ye. Negi ino wacha kwa ya mama nukuni, mungi kwa yaku tukucha ntukuli.
1: Ya kia kwa nge mama ino ni nye, usomu tukula kwe nyinyo, eta fata mu, kwa kile ngo babe, kwa mbira muo bantu, kwa kiko bako uno, nto, kwa me miki netake, usomu tukula eta fata, kwa kongo ya Juliana David.
0: Kungo misi nga sende sana, mongi na lenge mwagi ligi somu nyo eta fata, kiso mdano nes. Sewe itu baru, anak tuh siang ki, tuh siang cik bukan ni, sebagai, sebagai sa, sewa itu aku nyu gana, aku anak tanah nade, mak kenal lagi nyu, kenyu itu anak gato, alih alih kita berona nasir.
2: Evanso.
0: Amu
2: nana bas studio cik
0: mas. Lebay bas studio, kili aja deh mama niyo.
2: Nasir, mari kau ngaji, mungkin nama, ini nana lagu apa lagi, tanya nene, ngalih aja. Mati, mager betul, mungkin mama nana. Mago atane one amuni para ageri hoki kito mesa la kwa nawe watal seguri abata na ngo gara mama no mama yito ji dawo mama yi barzo mama yito kwa ta yito ji lobi to abati abo gara kicheri bara kis lo ya na na kone chongo mi sar sans ke le na mi la kwa na ngu ne ku ma ya ku to alo ke ta ta mungi ra ngwa mama na na gole yi kula liona na muni ki mo ina kwet kule bi abi te nge ga bi ta ku ba ni aya ko lawer telega ngwa ni tema manango le ya ni jiji mo ni ni ya so no tene mi metu ni na ko ngundu ko gere bele ko gi mala ko ni ngundu so lawer te ma tare ni na ko rana gine ko gi to a jaba te gino fa ya mun a ko se wi sa ko so ni ngi so to ni ye mi ten gari cho ko to si na na gi bur to chi che ni na te ko le ni nge te gi ya gi tu ni ga so e ma mana ngi no mo ni ale ri de a ko lo ite ngani ma ngwa le ma mana ngwa ma ba la se pe ni ngani sa ma cho kumbetuwa atakwa mkutuwa leto saa
0: konga bisi
2: kuhutie ni ndo amini miri hapla kwa alpukiki mwela kwa nangu kwe brother nasi mwaki
0: konga bisi nga sada sana na ile mwuchi mwuchi kwa raga nisa lakini na mewe iba iso mnyo eta apkati kewe kutika nisa amun pe ndi pike so mwuchi mwuchi kwa nisa lakini mewe siko piti igirinda ya tenge kwanga kutu kulchakiri ya isa maka nengu kutika kutu kia mamani maka rane tenge kutanga kutu kule lagi tuya kutu lako le kile njuwe rikecha mlakwane kule umaya ule umaya lakwano ne kule njaki niyo chipta njini kia kirtana chichona ako utuyo kitu kule kono ngalal tuwana nambari jinko nona ako utuyo kitu kudona acha kije taje femilu onarepo Ronald
3: taje
0: femilu onarepo Ronald kumamite njonja kaiwa kire ndika besa taje femilu
3: nemye vanto
0: amiko mye Kevin
3: azebe na wato
0: zebe na wato besa karibu
3: kwaani iwe zika iku so mama ni kwaani wangi utechi la abuwa niyo
0: Eh kalau buat tu kita sekolah nak ki kya wage, anak mienda kaya magosa.
3: Anak buat jus kotong guru, dia juga ni ay magosa. Nampak, amoi juga umuai bi kita kulle, magi tu na ay magosa agoi terlalu kotak kulle kotak kulle. Tapi nusko lawanu dah nampu kyo juga, apa kau di mangge? Oh ya, anak ini tu kene ni maning kaya, tapi dia gawai anak mek no.
0: Aku cerita ni kita university.
3: Mee buat ni le.
0: Yeah. Aku cerita ni kita university. Kau lagi zaman lakuan atau?
3: Aku cerita ni ngom. Muka anak ini gua zaman ni tu ma itu kena kalau kalau so tu itu sirak itu. Maki saya itu mee tu. Oh kita kena guna sekolah. Kau kiri kau mana? Mee tu. Anak ini kata ni malu juga. Ini tu tunggu kau esis. Kau anak kau tunggu mana itu?
0: Okay, bisa pada.
3: Eh, na ne ma mano matko imbelane kai kana am ka guru de choko mana ai kullu guru wa ke muat ke le ba ka ma ka si.
0: Konga bisa. Konga yo. Asada sana. Konga bisa ga sada sana. Geru ono jitano tri le pita.
4: Jamga fanzo aram langa.
0: Ami sit welo.
4: Amuna lama kita siapa tu faya?
0: Baik baik, kita siapa tu? Lianji di nama mana dia faya?
4: Ingin lagi ingin lagi faya so?
0: Ingin lagi faya.
4: Rita yang boleh ni kau ngerti nak buat na? Mungkin nama anak nong kau nong kau ngelak faya no ni faya so? Kemarin waktu kita tu tu sang mana nong buat na? No le ni kan skill kabisa. Amungkin ada ni kini tengah lejar nabi faya so?
0: Kau ni amungkin ke?
4: Yeah.
0: Amungi kau ngah ke liaran anjing kuni. Amungi kau ngah this go northern. Nee, gini apa cakap ayai?
4: Nee, apa cakap ayai? Nama nama ni fansu.
0: Eh.
4: Yo, anjing kuni nana gopong jebore. Nuan anjing fansu aku ngalal ngalajo. Namungo dong ngalajo nu fansu.
0: Iji tau ya, iji nama jinar.
4: Sirto, anjing kuni nala. Sirto, lakuan anggap pisa. Then let me amungi nana miki tau fansu. Mau apa ngalajo jangan ngotkai nih top pizza and card yang galon dari nyonggo nana.
0: Kau kau bising pizza lo begab yang galon dia ada satu sahaja. Cepu aku kirim jadi ada satu. Aye, kalau aku cut lagi dia manggil lagi kasih ke mama kita kita sana. Kalau kita kita lagi terlihat terlihat no terlihat terlihat jang mau dijatuh jangan ikut ni terlihat aku manggil lagi kasih kita cukup lah.
5: Ngan Siri
6: Ngan Siri
5: Ngan Siri Ngan Siri Ngan Siri Ngan Siri

kasaini niyo chamu aibun kabarasto shingyu tokpa studio ko toma aibun kabarasto shikabe bertani baayin kyo tokyo pa med I chamu aibun kabarasto takin kyan nipa ko tukul nagay tuwe shingyu tokpa studio wajin ko ngui director Bismarck kim nge ticherer ne ko gilawan eng menet son moti guti factory eng bomet county kabati kapcha ik tukul kyo tokyo pa soni ni ke gorobin eut Inen dah cakap kau itu kau belis engle ni share nonton pada directa, ne kau guess ke engamut, wakin ini aku rasa kongoi directa terer, yang indah ta munggu, wakin kongoi kora directa terer, ya family nanya net kau agoba sahet ne kau, wakin ini aku rasa kongoi directa terer, Yang indah tamunggu, Yang indah tamunggu, iwek cincong koi korah, director terer, member family, nanyenet ko agobah saet, nekut, wek cincin ne korah kongoi, director.